0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Red Red dari Curtis 92 yang baru-baru ini juga mencetak sejarah baru di Spotify Korea ya lewat lagunya ini, yes, Red Red. Jadi single Red Red ini jadi lagu nomor 1 untuk ke-70 kalinya di Spotify Daily Top Song Korea per 12 Juli kemarin, teman Pro 2. Dan ini ngejadiin Curtis sebagai grup K-pop dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak dalam sejarah Spotify Korea. Terus juga nih, Red Red ini bertahan di posisi nomor 1 Spotify Weekly Top Song Korea selama 11 minggu berturut-turut. Dan ini juga mencetak rekor baru ya untuk grup K-pop, teman Pro 2. Walaupun nih, sekarang juga salah satu member Curtis lagi cedera, teman Pro 2, yaitu Kono. Itu mengalami cedera retak tulang di kedua jari kelingkingnya akibat terjatuh dan kayak mendarat dengan kedua tangannya ya, teman Pro 2. Tapi Big Hit udah nyesuaiin jadwal kegiatan Curtis menyusul cedera ini dan memprioritaskan proses pemulihan Kono sendiri, teman Pro 2. Dan pengumuman resmi gimana kegiatan Kono ke depannya itu udah dirilis juga ya melalui platform Weverse di hari Rabu kemarin, teman Pro 2, setelah dia menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya Dedek Kono.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: This girl came up to me. She wanted a photo. She asked me, which one is your best side? Do you want to hold her? I told her it's both sides.

Ya, 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya, semangat banget aku pagi ini nemenin kamu. Tahu dong, kalau pagi hari ini ada yang semangat karena apa ya? Kalau di hari Senin, di saat orang lain lagi males banget, terus kamu ngeliat orang semangat, berarti apa? Dia fansnya Spanyol. Ya, teman Pro 2 ya, setelah semalam, bukan semalam sih, dini hari ya, selesainya jam 4 lewat, bahkan aku tadi kayaknya OTW dari rumah ke studio itu di jam 4.20, bahkan masih berlanjut ya. Jadi kayak beberapa kafe yang buka 24 jam itu benar-benar aku lihat tadi rame banget teman Pro 2, karena memang menyiarkan nobar juga ya. Terus juga di Geria Agung itu juga rame banget tadi pagi, yang biasanya subuh-subuh tuh cuma ada aku dan juga tukang sayur yang pergi ke pasar induk ya. Tapi pagi ini banyak banget orang yang udah meramaikan jalan teman Pro 2 tadi tuh. Entah itu yang pulang nobar ya, atau bahkan yang masih ada di pinggiran jalan, karena memang ya kafenya terletak di pinggiran jalan sih ya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wajah.

Bani, teman Pro 2 ya, yang banyak banget udah menorehkan prestasi di tahun ini ya. Selain dari mencetak sejarah di Super Bowl Al-Ax, teman Pro 2 ya, Bad Bani juga menjadi artis dengan tiket konser terbanyak di dunia loh. Oh. Jadi Bad Bani ini jadi artis dengan penjualan tiket konser terbanyak di dunia selama periode 1 Oktober 2025 sampai Maret kemarin, teman Pro 2. Dan emang berdasarkan laporan Billboard box score mid year 2026 ya, Bad Bunny ini menghasilkan pendapatan yang fantastis, teman Pro 2. Jadi sepanjang periode yang ada di laporannya, Bad Bunny meraup pendapatan sebesar 230,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,15 triliun. Wah, ini mah kalau kita beliin pempek kayaknya satu Indonesia bisa makan ya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Head Stylership The Fate of Ophelia. Sebenarnya agak gak nyangka ya, ada The Fate of Ophelia tapi yang versi remix. Semuanya diremixkan aja ya. Selain dari Fate of Ophelia, juga salah satu lagu yang gak aku sangka ada remixnya adalah Alama. Nah itu ya, tiba-tiba Rizky Febian featuring Dipa Barus. Ini kira-kira lagu apa lagi nih yang bakal dikasih remix ya? Tapi remixnya semuanya enak kok teman Pro 2. Terus juga penyanyi yang lagunya sering dikasih remix itu juga Jenny ya. Like Jenny itu benar-benar kayak berapa ya, 10 versi kayaknya remixnya. Setiap datang ke acara musik, Jenny pasti ngebawa remix yang baru gitu ya. Which is ini benar-benar kreatif banget teman Pro 2. Nah kalau menurut kamu sendiri nih ya, lagu remixnya penyanyi mana nih yang kira-kira enak banget diputar pagi ini? Kamu boleh kirim ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, balik lagi nih di Spada Pagi kali ini. Kalian kali ini ditemenin ada aku, WP, dan
1: aku, Halwa.
0: Oke, nah teman-teman Pro 2, kali ini kami ada kabar terbaru nih dari dunia K-pop yang pastinya sayang banget buat dilewatin. Khususnya untuk para EXO-L, keren banget kan? Jadi tetap stay tune terus ya teman-teman Pro 2 di Pro 2 RRI Spada.
1: Selamat pagi ya teman Pro 2.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 102.
1: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, seperti yang udah kami janjiin tadi ya, kalau kami bakal balik lagi dengan pembahasan tentang dunia K-pop. Ya, itu ada kabar gembira nih, datang untuk para EXO-L, Halwa. Nah, karena EXO-L itu kan udah sukses banget nih ngegelar konser di berbagai negara Asia. Ternyata ada kabar baru bahwa EXO itu bakalan nutup rangkaian tur dunia EXO Planet X Horizon itu lewat konser di Singapura nanti pada tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Nah, itu kamu tahu tiketnya udah habis, udah sold out.
2: Demi apa sih?
1: Iya, serius, saking
2: cepet banget ya.
1: Iya, saking excited-nya nih. Karena kan ya, tour ini tuh jadi momen spesial nih, karena ya kayak nandain aja nih, EXO tuh balik lagi nih ke panggung konser sebagai grup yang udah lama banget nih. Kamu tahu 6 tahun itu gak ada tour sama sekali, karena mereka sibuk solo dan apa sih namanya, kayak kegiatan militer itu loh.
2: Iya,
1: wamil kak, bener. Nah, jadi itu tuh, jadi kan mereka bakal balik bawain lagu kayak Growl, Call Me Baby, terus Love Shoot juga, sama album-album terbaru mereka nih. Nah, jadi itu dia informasi terbaru nih teman-teman Pro 2 dari dunia K-pop. Semoga itu bisa jadi kabar bahagia buat teman Pro 2, khususnya para EXO-L yang udah lama nantiin comeback tour dunia EXO.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ya, selain sama Moyo 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, karena ini udah di jam 9 lewat ya. Dan di jam 9, setiap harinya kita bakal ada kayak majalah udara teman Pro 2. Jadi kayak spesial banget. Bakal ngebahas seputar Kita Indonesia pagi hari ini. Dan kalau misalnya kita ngomongin Kita Indonesia, wah, kita mah selalu kayak, wah, itu tuh berarti pakai ini ya, pakai produk-produk dalam negeri ya. Benar. Kalau misalnya kamu bilang Kita Indonesia, itu berarti kita yang selalu mengharumkan nama negara ya, Rin. Benar juga ya. Kita Indonesia itu siapa sih? Kita yang selalu cinta tanah air kah? Benar juga sih, teman Pro 2. Enggak ada yang salah semuanya ya. Tentang Kita Indonesia itu gimana cara kita memajukan negara kita sendiri, karena sebagai generasi pelurus bangsa ya. Karena kalau penerus mah sudah, ya udahlah, kita memang selalu menjadi penerus bangsa ya, tapi generasi pelurus bangsa juga sekaligus, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin generasi pelurus bangsa, banyak banget yang harus dilurusin sekarang ya. Karena kalau misalnya dulu orang bilang kayak boomers tuh yang aduh, kita tuh harus kerja siang malam gitu, tapi Gen Z kayak oh, work life balance, Bu, gitu kan, teman Pro 2. Jadi memang banyak banget kayak perbedaan dari zaman dulu ke zaman sekarang, teman Pro 2. Mulai dari setiap generasinya kayaknya ya. Jadi memang gak heran kalau misalnya banyak juga perbedaan atau juga kayak perdebatan. Tapi tetap aja ya, kembali lagi ke Kita Indonesia, teman Pro 2. Dan sebenarnya di Kita Indonesia pagi hari ini aku udah sempet juga nanyain sama Lia Junior, teman Pro 2, salah satu santriwati dari pesantren Aulia Cendekia. Dan dia ini juga yang aku tahu adalah duta kesehatan ya. Nah, jadi kemarin sempat nanya-nanya sih, aku bilang kayak gimana sih cara nerapin cinta tanah air dengan mental yang sehat. Nah, ini nih teman Pro 2, jawaban dari Lia Junior.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Salam kenal, aku Lia Junior, santriwati dari pesantren Aulia Cendekia, Palembang. Senang sekali bisa kembali menyapa teman Pro 2 di pada edisi Kita Indonesia. Sebagai generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan bukan lagi hal yang asing. Sejak sekolah, kita sudah belajar tentang cinta tanah air, gotong royong, dan semangat persatuan. Tapi menurutku, nilai-nilai itu akan lebih bermakna kalau kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, aku ikut berkontribusi lebih luas. Mau tahu gak? Salah satunya dengan mengikuti pemilihan Duta Kesehatan Mental Indonesia. Selama proses seleksi, aku belajar banyak hal. Mulai dari public speaking, kepemimpinan, kerjasama tim, hingga bagaimana meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental di lingkungan sekitar. Sebagai duta kesehatan mental, aku ingin mengajak teman-teman agar lebih berani peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kadang hal sederhana seperti ini, mendengarkan tanpa menghakimi atau menanyakan, "Kamu hari ini gimana?" bisa sangat berarti bagi seseorang.

0: orang.
1: Kalau untuk diriku sendiri, salah satu cara menjaga kesehatan mental adalah dengan belajar mengelola emosi dan menulis jurnal. Menulis membantu aku menuangkan isi pikiran dan memahami apa yang sedang aku rasakan. Selain itu, kita juga bisa menjaga kesehatan mental dengan mengikuti kegiatan yang positif, memilih lingkungan pertemanan yang sehat, serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan lupa untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Semoga teman-teman semua bisa menjadi generasi muda yang sehat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, sehingga mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan Indonesia. Terima kasih, teman Pro2 yang sudah mendengarkan. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, teman Pro2, ya benar ya yang dibilang sama Lia tadi. Ternyata emang salah satu cara kita mencintai Indonesia adalah dengan mencintai diri kita sendiri juga ya, dengan mental yang sehat, dengan enggak terlalu bergantung sama yang namanya sosial media. Bisa aja apa yang kita lihat di sosial media itu cuma kayak setitik kecil kehidupan orang itu. Maksudnya kayak orang tuh cuma pengen ngasih lihat apa yang dia pengen orang lain lihat kan. Jadi gak usah pressure diri kamu sendiri kayak, oh di umur 23 tahun aku harus sudah punya mobil, eh di umur 28 tahun tuh udah minimal KPR rumah lah. Waduh, jangan ya dek ya. Mulai cintai Indonesia dan mencintai diri kamu sendiri, biar kamu juga bisa berguna untuk Indonesia.

0: dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya, sekarang ini kan produk lokal Indonesia tuh semakin keren lah. Nah, mulai dari kayak baju, sepatu, tas, skincare, sampai makanan dan minuman juga.
1: Iya, benar.
0: Kualitasnya
1: banget
0: tuh kan gak kalah ya sama produk luar gitu. Nah, bahkan banyak brand lokal yang sekarang justru jadi favorit anak muda.
1: Oh.
0: Nah, dengan beli produk lokal, kita tuh gak cuma dapat barang yang bagus aja nih, tapi juga ikut mendukung UMKM dan juga para pelaku usaha di Indonesia yang yang supaya semakin terus berkembang gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi sesekali kita tuh harus pilih nih produk buatan anak bangsa kita sendiri ya. Selain bangga memakainya, kita juga itu ikut membantu roda perekonomian negeri sendiri.
1: Begitu.
0: Iya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 101,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2, tadi kan Halwa udah bahas nih tentang cinta Indonesia. Kali ini kita masih di cinta Indonesia sih. Nah, aku bakal bahas tentang kuliner tradisional Indonesia yang balik lagi nih mencuri perhatian di media sosial. Iya, nah itu salah satunya adalah gemblong.
1: Wow, gemblong.
0: Iya, jajanan viral yang lagi viral banget nih di TikTok ya kan. Yang apa sih, dia itu berbahan dasar beras ketan yang dilapisi sama gula merah. Nah, ngomongin gemblong ya, gemblong itu dia tuh balik viral lagi karena banyak orang-orang di TikTok itu yang nyebut kalau misalnya rasa gemblong itu mirip nih sama tok butter yang lagi viral.
1: Oh, iya.
0: Iya, makanan dari Korea Selatan itu yang viral karena rasanya katanya mirip gemblong. Kamu udah pernah nyoba belum?
1: Belum sih. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga belum. Penasaran banget. Tapi kayaknya udah ada belum ya yang jual di Palembang? Ya. Kayaknya kurang tahu ya, udah ada atau belum. Nah, jadi itu fenomena yang membuktikan nih bahwa kuliner di Indonesia tuh gak kalah menarik sama makanan dari luar negeri. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jangan ragu untuk terus mencintai dan melestarikan kuliner tradisional. Karena cita rasa lokal juga bisa menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

kiss you. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Yes, nice 7.6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena ini udah mau jam 10 ya. Setelah tadi kita
1: bener
0: memberikan sedikit calling out tentang kita Indonesia, teman Pro 2. Terus tadi juga ada Lia Junior ya, yang ngasih tahu gimana sih cara nerapin cinta tanah air dengan mental yang sehat ya. Terus tadi BP juga udah spill dikit ya, gimana cara kita kayak apa sih kamu bilang tadi, membeli produk-produk
1: dari negeri gitu ya. Iya benar, produk lokal kak. Iya
0: benar, tadi dari halwa juga ya. Banyak banget pokoknya pagi ini yang kita share sama kamu, teman Bro 2 ya. Tapi saatnya kita pamit dulu dari ruang luar kamu, nanti bakal ada DPI yang nemenin kamu sampai nanti jam 3. So aku Erin Azali,
1: aku WP,
2: dan aku Halwa.
0: Kita pamit, bye
1: bye.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Mariah Carey merayakan 30 tahun album Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada 17 Juli. Edisi spesial ini menghadirkan sejumlah materi langka yang belum pernah dirilis sebelumnya. Mariah menyebut era Daydream sebagai salah satu periode paling berkesan dalam perjalanan karirnya. Teman Pro 2 Tina Shoe mengumumkan album studio terbaru bertajuk Popstar yang akan dirilis pada 25 September 2026. Bersamaan dengan ini, ia juga meluncurkan single terbaru berjudul Crash Out. Lagu ini mengangkat tema tekanan dari media sosial dan kehidupan sehari-hari. Aransemen bernuansa klub dipadukan dengan vokal lembut dan kuat yang menjadi ciri khas Tina Shoe. Informasi terakhir, sebanyak 5.000 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas perempuan se-Sumatera Selatan mengikuti parade kebaya kain songket di kawasan Jembatan Ampera, Palembang. Kegiatan ini juga untuk menyambut Hari Kebaya Nasional 2026. Parade berlangsung dari Jembatan Ampera menuju Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Kegiatan ini juga berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai parade perempuan berkebaya dan bersongket terbanyak. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat siang.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai tuh Pro 2, santai siang hari ini bareng sama Divi ya, sampai jam 3 sore nanti. Tapi di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 11 nanti bareng sama teman-teman magang dari UIN Raden Fatah nih. Ada siapa di sini? Halo.
2: Halo.
3: Halo teman Pro 2. Ada yeah. Anggara di sini dan juga
2: ada Ayu.
3: Akan menemani kalian tentunya dengan informasi-informasi yang menarik.
1: Iya yeah, benar banget. Kita udah nyiapin ya. Kalau di Pro 2 Hitlist kan pasti ada rilisan terbaru nih di tahun 2026. Ada musisi siapa aja nih?
3: Nah tentunya ada musisi yang terkenal ini buat teman-teman informasinya. Lagi rilis lagu terbaru, yaitu dari World Genius atau Eka Gusti. Gusti apa? Ayo lagi rilis lagu terbarunya teman-teman. Buat yang teman-teman yang belum dengerin, ini wajib dengerin sih.
1: Nah iya, makanya kita bakal puterin juga nanti, tapi setelah yang satu ini dong pastinya. Dan kalau teman Pro 2 juga mau request lagu untuk Pro 2 Hitlist hari ini, bisa banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916. Atau kemana?
3: Atau ke rri.co.id, RRI di kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih bareng Divi ya,
1: Anggara
2: dan Ayu.
0: Yes. Tadi udah dengar lagu terbarunya Eka Gustiwana dan Jesse Alexa. Judulnya apa nih?
1: Delulu.
0: Ini kosakata yang populer banget ya untuk anak muda sekarang.
1: Bahasa gaul.
0: Bahasa gaul banget ya. Delulu gitu ya, kayak ngehalu gitu ya, delusional. Tapi kalau di lagunya menurut kalian gimana nih?
1: Bagus sih. Lagunya kayak apa ya? Karena di sini kan kondisinya itu ketika seseorang terlalu rarut dalam harapan atau imajinasi yang belum tentu sesuai kenyataan.
0: Benar-benar.
1: Jadi kadang manusia kan kadang berharap kita harus begini, kita harus begini, tapi kenyataannya kadang berbeda gitu kan dia.
0: Iya, betul. Ayu sendiri ada pengalaman delulu gini?
1: Berharap
0: ada sih, pasti ada, pasti, ya, pasti ada ya. Kadang udah delulu taunya PHP ya.
2: Iya.
0: Aduh. Yang sebelah kamu gimana tuh?
1: Gimana? Sering sih, lebih sering sih.
0: Iya. Oh, sering pelaku atau korban?
1: Sering sabar sih. Kan. Jadi sabar menghadapi.
2: Kalau kakak sendiri?
0: Oh, itu rahasia.
1: Iya, rahasia.
0: Ya, ini kan baru rilis 4 hari lalu nih ya. Tapi ternyata Eka Gustiwana nih single terbaru Delulu ini tuh beda ya dari single-single sebelumnya, apalagi dia di image-nya di Virginius kan ya. Yang biasanya EDM dan juga berbagai jenis lagu khas Eka Gustiwana, kali ini lagunya tuh lebih ke pop gitu buat anak muda mungkin ya.
1: Pop modern gitu ya.
0: Pop modern gitu. Oke, nah untuk teman Pro 2 juga nih bisa request lagu juga untuk kamu yang pengen request lagu terbaru di tahun 2026, atau mungkin ada request kamu yang pengen buat kamu mood hari ini, bisa banget ke WhatsApp di 0816 1106916, atau di mana Ayu?
2: Di RRI Digital.
0: Betul banget. Ada Abi Jiro juga yang nemenin kamu. Abis ini Aku Suka Julie.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama kita bertiga. Tentunya akan memberikan informasi yang menarik.
2: Iya, benar banget. Dan kalau kita ngomongin tentang hal menarik tuh, mungkin kita bisa kayak nostalgia lagi gak sih? Di zaman-zaman waktu idola cilik masih happening banget ya.
1: Aku dulu tuh kalau lagi kecil dulu tuh paling ditunggu tuh idola cilik ya.
2: Sampai hafal ya,
1: iya, tim song idola cilik.
2: Jangan-jangan pesertanya nih.
1: Idola semua.
2: Sumpah, sampai ikut voting juga gak tuh? Ngabisin pulsa?
1: Enggak,
2: enggak. Di tim yang nonton aja ya.
1: Iya, nonton aja.
2: Nah, salah satu bias di idola cilik aku, Agatha Chelsea nih. Ternyata dia comeback nih, Anggara.
1: Kenapa
2: sama
1: tuh,
2: Ayu. Dia comeback lagu terbaru nih.
1: Wow, lagu terbaru ya?
2: Judulnya tuh Good Alone. Tapi karena judulnya kayaknya agak sedih ya, tapi agak senang juga. Good Alone kayaknya. Dia senang being alone ya.
1: Senang sendiri.
2: Sendiri gitu ya. Menikmati single life-nya gitu.
1: Mandiri.
2: Ya ampun, sama kayak Ayu dan Anggara. Nah, kita bakal bahas nanti ya setelah ini di Pro FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: That was Agatha Chelsea with Good Alone. Wah wah wah, ini sih independent woman banget ya. Yeah. Kayak Ayu sama aku lah.
1: Kita banget kak.
0: Yoi. Tapi kalau dari lagunya sendiri, Agatha Chelsea ini ternyata berani untuk mencoba genre-genre yang luas ya. Gak cuma balad aja yang biasanya balad dan juga pop. Tapi sekarang jadi lebih unik juga nih untuk lagu terbarunya. Dan kalau dari kalian sendiri gimana nih tentang lagu ini?
2: Good Bagus Alone. Ya, kayak lagu orang-orang luar gitu ya.
0: Ah, bener.
2: Ya kan, kayak ternyata yang penciptanya orang Indonesia.
0: Iya, kadang kalau misalkan kita nggak tahu ya, kita dengerin aja ini lagu luar negeri kah, apalagi bahasa Inggris ya. Ternyata Indonesian nih, musisi Indonesia sendiri ya. Nah, kalau yang kalian pengalaman kalian sendiri gimana nih tentang independent, being independent?
2: Nah, independent ini kayaknya Ayu deh.
0: Gimana nih Ayu?
2: Menurut independent kamu? Woman. Mandiri, ya. Yeah.
1: Aku kurang mandiri kak.
0: Oh, iya.
1: Jadi bingung juga nih jelasinnya.
0: Ternyata Ayu masih belum mencoba untuk being independent woman ya.
1: Lebih ke belajar mencintai diri sendiri.
0: Iya, benar-benar benar.
2: Kalau independent man ada kak?
0: Independent man ada dong.
2: Ada ya. Ada
0: mau
2: ya?
0: Ini mau ini.
2: Kalau aku sih belajar sih kak.
0: Kita semua independent. Kita semua.
2: Ya, kalau aku sih belajar sih kayak ada usaha sendiri gitu kan. Jangan sampai kita membebani orang tua gitu kan.
0: Iya benar sih. Jangan sampai kita bergantung sama orang lain terlalu besar gitu.
2: Banyak
0: ya.
2: Peluang-peluang sekarang kan, apalagi Gen Z teman berdua ya.
0: Benar banget.
2: Bisa dari konten dan lain sebagainya kan bisa menghasilkan uang sekarang.
0: Nah itu dia, benar banget teman berdua. Jadi tentang independen tuh nggak cuma tentang bisa nyetir sendiri, tapi tentang nggak bergantung sama orang lain.
2: Orang lain.
0: Gitu ya. Okay. Nah kalau tadi Agatha Chelsea ngomongin tentang being good alone ya. Kalau Andin ini kebalikannya nih, lagi naksir dulu sama orang.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Bara Suara Sementara Tahun Pro 2. Ya, lagu yang ngingetin kita untuk gak apa-apa gagal, gak apa-apa kesulitan dulu sementara waktu, dan coba lagi nanti ya. Yeah. Dan kalau misalkan kalian lagi ngerasa sulit nih, Anggara sama Ayu mungkin ada tips gak sih buat melepas rasa beban pikiran gitu? Biasanya ngapain aja nih?
1: Sholat sih, Kak.
0: Sholat. Oh, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Oke. Oke, masya Allah banget ya. Memang benar, sholat itu kan istirahatnya kita ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Ayu ngapain?
2: Nonton film.
0: Nonton
2: Kak.
0: Film. Iya. Waduh, benar sih. Karena kalau nonton film tuh kayak rasanya tuh beban pikiran hilang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau filmnya berat-berat malah nambah pikiran gak sih?
1: Tapi aku ada beberapa rekomendasi nih.
0: Oh iya Kak?
1: Ya, ada beberapa rekomendasi film-film terbaru yang ada di bioskop.
0: Widih, penasaran banget gak sih Tom Pro 2?
1: Kalau kemarin itu aku sudah nonton film dari Moana.
0: Moana
1: itu kan sudah ada animasinya kemarin,
0: ya,
1: itu
0: bener.
1: Kan. Nah, sekarang dibuat versi live action.
0: Versi live action.
1: Jadi versi orang beneran gitu ya. Nah, kemarin sudah nonton sih. Kalau dari ratingnya itu agak sedikit rendah gara-gara versi yang live actionnya sama yang animasi itu mirip banget bahkan ya. Jadi ketika kita sudah nonton yang animasi, kita nonton yang Moana lagi yang versi yang terbaru ini, ya sudah kayak nonton kebaca, ulang gitu, sudah
0: iya
1: kebaca
0: juga,
1: gitu.
0: Ya. Tapi ada juga tuh yang pengen terrealisasikan gitu ya, animasinya secara penuh gitu ya,
1: secara live penuh. Action. Tapi dari keseluruhan sih bagus banget itu, rekomendasi mulai dari grafiknya, ceritanya juga sama ya menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Mana orang pemain utamanya juga kayak mirip orang Indonesia, kayak orang Bali gitu ya.
0: Bener sih.
1: Terus Ayu ada rekomendasi apa lagi nih?
2: Kalau itu di Netflix, itu tentang film Aku Sebelum Aku.
0: Oh, oke. Okay. Yeah, kita bakal bahas Aku Sebelum Aku itu nanti setelah yang satu ini. Sebentar, kata Afgan ya.
1: Tunggu ya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang woy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Nah, itu dia lagu Semoga Ya oleh No Stress dalam yang digunakan dalam film Aku Sebelum Aku.
1: Waduh, lagunya nyanyi banget ya kayaknya ya. Ini filmnya tentang apa nih kalau udah OST-nya sedip ini?
2: Iya, aku penasaran nih dengan judulnya aja Aku Sebelum Aku. Ini menceritakan tentang apa nih, Ayu?
0: Itu tuh menceritakan tentang Jati yang sedang mencari jati dirinya, Kak. Dia tuh siswa berprestasi, tapi di belakang itu ternyata dia tuh punya tekanan dari harapan orang tuanya.
1: Beban banyak dari harapan ya.
2: Relate sih ya.
1: Iya,
2: banyak sih relate. Terus apa lagi?
1: Itu tayangnya kapan tuh?
0: Itu mulai tayang di Netflix itu Kamis 16 Juli kemarin.
2: Udah tayang berarti ya. Berarti udah bisa nonton ini ya.
1: Benar. Kalau menurut kamu nih ya, ratingnya berapa nih?
0: Belum nonton sih.
1: Belum nonton.
0: Kayaknya ini
2: tapi menarik.
0: Bagus sih, menarik sih. Ini soalnya kayak sesuai realita gitu ya.
1: Iya sih, bisa jadi rekomendasi juga ya.
2: Karena kan relate dengan anak muda ya.
1: Bener.
2: Jadi kayaknya kita harus nonton, mungkin ada pesan-pesan tersembunyi yang disampaikan. Tersembunyi banget kayaknya.
1: Soalnya ini kan tentang jati diri apalagi ya, tentang jati diri. Ya, kita coba lihat dulu ya, apa sih pesan-pesan tersembunyinya dari film Aku Sebelum Aku Nanti. Nah, tapi kita masih bakal bahas lagi selanjutnya ya, Anggara dan Ayu ya, ada rekomendasi film lainnya nih
2: aku
1: buat
2: aku. Ada rekomendasi film yang luar biasa, yang lagi tayang di bioskop nih, harus ditonton.
1: Bener banget. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro FM Palembang,
2: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bersama kita bertiga. Dan tentunya kita sudah mendengarkan lagu Sunflower dari OST-nya Spider-Man.
1: Nah. Yes, benar banget. Dan kalau kita bahas Spider-Man kan bakal tayang nanti Agustus ya. Yeah. Nah, tapi kalau udah enggak sabar mau lihat Tom Holland, kita bisa lihat di mana nih Anggara?
0: Ini dia, ada film terbaru yang pemerannya juga ada Tom Holland nih, teman-teman. Yaitu siapa? Film apa kira-kira? Kok siapa ya? Ya, yaitu film The Odyssey yang sudah tayang di bioskop. Filmnya itu berdurasi 2,50-an menit.
1: Wow. 3 jam ya,
0: kurang lebih. Ya. Film ini sudah tayang dari tanggal 15 Juli 2026, teman-teman, dan juga diproduksi dari Universal Picture. Nah, kalau kita sudah mendengar Universal Picture ini, pasti filmnya jangan diragukan lagi.
1: Benar banget. Banyak banget film-film keren dari Universal Picture, apalagi ini sutradaranya Christopher Nolan.
0: Dan yang paling menarik, Kak, di film ini tanpa CGI.
1: Tanpa CGI.
0: Mereka memang syuting-syuting yang memang setnya dibuat, yang memang mengeluarkan modal yang besar-besaran ya. Dan pasti kita ngelihatnya pasti realistis banget ya.
1: Benar sih.
0: Nah, kira-kira pasti teman-teman ini sebenarnya cerita apa sih gitu kan?
1: Ceritanya tentang apa ya?
0: Iya. Jadi teman-teman sebenarnya ini kisah nyata. Dimana itu kisah epik Yunani kuno ya, tentang perjalanan Odysseus atau Raja Ithaca yang dibintangi oleh Matt Damon. Nah, kalau kalian sudah nonton Perang Troya, nah ini menarik nih Perang Troya. Tahu nggak kenapa menarik?
1: Kenapa tuh?
0: Jadi mereka tuh kan film ya, mereka tuh perang gitu ya. Kemudian Yunani ini mengakui kalah gitu. Nah, jadi dia meletakkan patung, patung itu tuh kayak patung kuda, patung kuda yang besar gitu ya. Ternyata di dalam patung kuda itu ada rombongan prajurit perang di dalamnya. Mereka bersembunyi di patung itu. Nah, ketika si dari kerajaan itu melihat ada patung besar ya, dia mengira itu sebuah hadiah. Ini hadiah katanya. Tiba-tiba apa yang terjadi?
1: Apa?
0: Patungnya itu diajak masuk ke dalam.
1: Wow, oke.
0: Okay. Kayak kan dia kira kan itu hadiah. Jadi mereka di dalam itu tuh bersembunyi dan patungnya itu dimasukin ke dalam. Waktu malamnya itu semua prajuritnya keluar semua, langsung dihabisin semua.
1: Waduh. Ini menarik banget.
0: Nah, itu idenya dari Odysseus. Makanya, nah yang di film ini nih dibahas tentang perjalanan pulangnya. Nah, jadi dia pulangnya tuh bukan cuman pulang-pulang kayak biasa kita kerja gitu ya, pulang macet beda, gitu ya di Palembang.
1: Kita tantangannya macet doang kali
0: ya. Ini dia pulangnya 10 tahun. Wow. 10 tahun menghadapi monster-monster banyak lah ini tangannya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya langsung aja kalian nonton The Odysseus yang ada di bioskop.
1: Oke, itu bisa jadi rekomendasi ya. Tapi buat kamu yang mungkin mau nonton harus siap-siap dulu ya, karena durasinya hampir 3 jam nih.
0: Butuh air kayaknya ya.

0: Produser Palembang, teman terbaik kamu, The Milo featuring Pure Saturday. Tangguh nih ya, buat orang-orang tangguh di hari Senin ini ya. Apalagi Anggara dan Ayu juga nih, yang hari ini juga masih ada banyak lagi kegiatannya ya di hari ya, betul. Ini ya. Jadi jam segini kalian harus pamit dulu nih dong. Yeah. Waduh, sedih banget. Mana air mata palsunya? Oke, okay, thank you so much ya Ayu sama Anggara yang udah nemenin kita di Prodo Hitlist sama Prodo 2. Dan Ayu, Anggara abis ini Prodo FM masih lanjut lagi ya tentang info UMKM lainnya bareng sama Divya. Kalau gitu.
1: Yeah. Terima kasih teman Prodo 2, saya Anggara
2: dan aku Ayu.
1: Sampai jumpa.
0: Bye.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Lumpung Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

Imam berdua dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Rudolf FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau udah jam-jam segini tuh memang jam-jamnya rawan lapar, rawan ngantuk ya kan, teman Pro 2. Makanya Divya di sini nemenin kamu di santai siang hari ini buat bahas juga info tentang rekomendasi makan siang atau mungkin UMKM juga buat kamu nih. Dan kalau kamu mau request lagu boleh banget kok, request di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih, udah pada makan siang atau udah selesai istirahat atau masih nih lanjut istirahat dulu? Aku dapat WhatsApp nih di Pro 2 Palembang di 0816 1106 916. Kalau kamu juga mau rekomendasi makan siang sama kayak Budi di Kalidoni yang rekomendasiin makan siang katanya nasi Padang. Ya ampun, kayaknya setiap aku dapetin rekomendasi makan siang nasi Padang lagi. Tapi kayaknya memang itu adalah andalan semua orang gak sih? Kenyang dan nikmat banget ya. Nah, kalau kita bahas tentang makan siang, kita tuh sebenarnya gak akan kehabisan ide gak sih? Apalagi kota Palembang ya, dengan banyaknya jenis kuliner tradisional gitu ya kan teman Pro 2. Yang aku baca juga nih di rri.co.id, Budayawan Palembang RM Ali Hanafi ya, atau dikenal dengan Mang Amin, itu bilang kalau kita itu punya 300 jenis kuliner yang pernah hidup dan berkembang di kota Palembang. Tapi sayangnya teman Pro 2, sebagiannya itu udah sulit ditemukan, bahkan ada yang udah punah juga tuh. Aduh, sayang banget ya. Dan ini tuh dipengaruhi banyak banget faktornya ya, ada keterbatasan bahan baku dan juga minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan makan membuat makanan tersebut. Nah, kalau kita bahas sumber daya, ini pasti harusnya memang dilestarikan ya teman Pro 2, resep temurun-temurun dari keluarga. Sayang banget ya kan kalau kita punya banyak banget jenis kuliner tapi harus punah nih karena kurangnya SDM yang memahami cara membuat makanan tersebut dan melestarikannya nih. Kata Mang Amin juga nih bilang kalau salah satu kuliner yang sempat luas di Palembang tapi sekarang udah jarang banget itu ada kerupuk adaan dan juga roti adaan. Nah sekarang ini sulit ya ditemukan karena bahan baku utamanya itu sagu rumbia dan udah gak diproduksi lagi secara luas. Aduh, jadi ini nih banyak banget juga ya pengaruhnya. Makanya kalau kata Mang Amin itu penting banget nih untuk dijaga kelestariannya dan diwarisi keterampilan pembuatannya supaya kuliner-kuliner di kota Palembang ini gak hilang, baik itu kini dan juga nanti.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
1: Telat.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Tadi udah aku bahas ya, kalau budayawan Palembang itu mengungkapkan ada ratusan kuliner tradisional Palembang yang sayangnya sebagian harus punah dari peredaran nih, tahun Pro 2. Tapi ada salah satu kedai pempek yang ternyata bertahan loh, tahun Pro 2, lebih dari 6 dekade. Sejak didirikan pada tahun 1960-an. Wow, lama banget loh ini ya. Jadi namanya itu Kedai Pempek Lamo 1960 di Jalan Mayor Salim Sekip nih. Nah, ini itu bisa bertahan selama itu ternyata karena adanya pewarisan secara turun-temurun nih, mulai dari resep yang menjaga cita rasanya dan juga loyalitas pelanggannya, tahun Pro 2. Nah, enggak cuma itu, Pempek Lamo ini juga masih konsisten dengan varian pempek yang khas otentik ala Palembang ya. Jadi enggak pempek-pempek yang dimodernkan gitu ya. Masih tradisional banget, kayak pempek telur, pempek tahu, pempek panggang, pistel, adaan, ota-ota, dan juga pempek lenggang nih. Makanya tadi kalau yang aku baca di rri.co.id ya, karena resepnya itu diturun-temurunkan ya, mulai dari buyut hingga anak cucunya nih, dari 6 dekade itu. Jadi pemilik kedainya, Pandi, itu bilang kalau ini nih yang bikin kualitas bahan baku dan resepnya tuh tetap jadi faktor utama supaya rasanya tuh konsisten, gak berubah gitu. Ih, keren banget ya, tahun Pro 2. Mungkin ini yang harus kita lakuin juga gak sih sebagai warga Palembang, supaya kita terus menurunkan resep-resep keluarga gitu. Dan mungkin aja kuliner-kuliner Palembang saat ini itu bisa terus dilestarikan sampai bertahun-tahun kemudian.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

Bersabarlah dari Indra Sinaga, Tomong Pro 2. Ini kayaknya lagu yang cocok nih buat supporter Argentina hari ini. Aduh, hari ini kayaknya gak full senyum ya. Hari Seninnya malah jadi tambah suram ya, karena harus menerima hasil akhir dari Piala Dunia tahun 2026 ini. And of course, congratulations buat supporter Spanyol yang akhirnya dapetin tahta Piala Dunia tahun ini ya, setelah sebelumnya Argentina yang jadi juara bertahan. Kira-kira nih, gimana kamu Tomong Pro 2 setelah mengikuti nobarnya tadi subuh mungkin ya? Yang ada yang pulang-pulang senyum, ada juga yang pulang-pulang sedih. Tapi ini semua memang harus kita terima hasilnya Tomong Pro 2 ya. Walaupun kamu gak suka ataupun bikin mood kamu jelek, tapi semoga aja nanti ada lagu-lagu yang bikin kamu moodnya balik lagi ini setelah ini di Pro 2 FM ya. Atau kalau kamu mau nambahin lagu yang bikin kamu mood naik lagi, boleh banget tentunya di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Habis ini juga aku bakal update kabar olahraga terbaru di Sumatera Selatan ataupun di nasional. Makanya pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kedua, masih di info olahraga nih ya. Tapi buat kamu yang sedih-sedihannya udahan dulu deh. Kita beralih dulu ya dari Piala Dunia ke informasi bulu tangkis Indonesia yang sekarang dapat kabar baik banget loh. Karena pelatih pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri ini menjuarai Japan Open 2026 nomor 2. Mereka bahkan mengalahkan unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Wono dan juga So Seung Jae. Wih, keren banget ya kan nomor 2 ya. Dan gak cuma itu aja, pelatihnya Antonius Budi Arianto juga mengapresiasi nih penampilan Fajar dan Fikri di Japan Open 2026 ini. Menurut pelatih Antonius, Fajar dan Fikri ini udah bermain sangat bagus banget dengan meminimalisasi kesalahan. Dan menurut dia, para pemain juga berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan nih, tahun kedua. Terus Antonius juga bilang kalau Fajar Fikri ini rotasinya tuh baik banget, jadi gak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang sama sekali nih. Makanya, jadi level turnamen ini tuh sebenarnya udah lebih tinggi banget ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan Fajar Fikri ini juga diharapkan mampu mempertahankan fokus mereka menjelang tampil di China Open 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda. Lucu banget. Pago dia anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya. Semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

2 buat kamu juga nih ya, yang kayaknya lagi craving banget gitu kan. Kalau abis makan siang tapi belum terpenuhi dessertnya tuh rasanya tuh belum lengkap gitu ya. Mungkin kamu kalau mau cari-cari dessert ya silakan aja, sambil ada Divya juga as the cherry on top ya, yang nemenin kamu di santai siang hari ini dengan info-info terbaru menarik lainnya pastinya di dunia entertainment kali ini, yang karena lagi rame juga nih yang lagi comeback Tom Brodo, ada yang lagi rilis teaser, ada juga yang rilis music video nih. Ariana Grande Tom Brodo yang rilis music video Peril terbarunya ya, nanti bakal aku bahas Tom Brodo bareng juga sama Card yang rilis teaser Back to Life buat kamu di Brodo FM Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Sain.
0: Eh, itu juga gak sopan tahu?
1: Oops, sorry.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Thank you next by Ariana Grande, tahun Pro 2. Lanjut next, coba lagi ya. Tapi kayaknya Ariana udah gak main coba-coba lagi nih, karena udah masuk ke era Ariana yang lebih reflektif. Apalagi kalau kita lihat teaser music video terbaru Pearl yang baru dirilis kemarin oleh Ariana sendiri di Instagram pribadinya, tahun Pro 2. Dan cuplikan ini sebelumnya udah sempat ditampilin ya di konser Eternal Sunshine Tour di Brooklyn. Dan akhirnya ini diunggah secara resmi nih, teman Pro 2. Dari wawancaranya juga, Ariana ini bilang kalau Pearl ini bakal jadi album studio ke-8-nya dan dijadwalkan rilis tanggal 31 Juli nih. Bakalan ada 12 lagu tuh lagunya. Wih, banyak banget ya teman Pro 2. Puas-puas kita listening party nanti. Nah, Ariana bilang kalau album ini tuh bakal bercerita tentang proses bertumbuh setelah melewati masa-masa yang sulit. Jadi menurut dia, album ini bakal menggambarkan gimana seseorang itu bisa tetap tumbuh dan menemukan harapan di tengah berbagai tantangan. Makanya tadi aku bilang kalau Ariana sekarang udah masuk ke era reflektif ya, teman Pro 2 ya. Jadi era-eranya buat yang pengen dengerin mungkin bisa dapat inspirasi terbaru dari albumnya ini, kita tungguin aja di tanggal 31 Juli nanti.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Brodo sama Palembang, teman terbaik kamu. This is Card Detox sama Brodo 2. Card ini juga ternyata baru aja hari ini ngerilis teaser video musik Back to Life melalui kanal YouTube resmi mereka nih. Dan ini yang bikin penggemar penasaran banget ya, karena ada perilisan 4 teaser video musik solo untuk masing-masing anggota nih sebelumnya. Dan setiap video ini tuh ada cerita unik dari setiap membernya. Makanya nih, teaser video musik ini tuh benar-benar bikin seluruh penggemar Card itu jadi heboh gara-gara penampilan para anggotanya ini sedang berada di satu panggung nih. Dan ini juga menggambarkan perjalanan panjang member Card dalam pencarian jati diri, yang sebelumnya akhirnya mereka itu kembali lagi dalam satu tempat gitu ya. Jadi kayak solid lagi gitu. Dan gak cuma itu, Tom Bro 2, yang menarik dari lagu Back to Life ini itu ternyata mereka menggambarkan nuansa tropis dan energi khas yang Card banget gitu ya, seger dan adiktif. Dan seluruh anggota Card ini juga turut serta loh dalam penulisan lirik, termasuk BM yang berpartisipasi dalam proses komposisi dan juga menambah sentuhan personal dalam karya ini nih. Ini ditunggu-tunggu banget sih sama fansnya Card ya, apalagi nanti juga Card bakal memulai tour dunia World Tour Nowhere yang dimulai dari Seoul pada tanggal 8 Agustus maksudnya. Dan untuk informasi lengkapnya, Tom Pro 2, kamu bisa banget baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

almost 3 o'clock right now. Berarti udah saatnya Divi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi bakal ada Rian Daim yang nemenin kamu di sore ceria. And for today, thank you so much ya teman-teman yang udah gabung. This is Akmu. Let's goodbye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kelly Clarkson kembali merilis single terbaru berjudul I'd Be Lying, dan lagu ini ditulis bersama Jason Halbert bersama Jake Caracal. Kelly Clarkson menyebut bagian verse lagu ini terinspirasi dari gaya musik Prince, sementara bagian chorus menghadirkan nuansa pop rock yang energik dan menjadi ciri khas musikalitasnya. Melalui I'd Be Lying, Kelly Clarkson mengangkat pesan tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Informasi kedua, Michelle Branch menghadirkan versi baru lagu Iconic The Game of Love bersama Greg Alexander. Lagu ini menjadi cuplikan perdana dari EP terbaru bertajuk Everywhere and Back Again. EP tersebut dirilis untuk merayakan 25 tahun perjalanan karir Michelle Branch. Proyek ini menghadirkan interpretasi baru dari sejumlah lagu populer dalam katalog musiknya. Teman Pro 2, BPBD Sumatera Selatan mencatat 10 kabupaten telah menetapkan status siaga darurat karhutla hingga pertengahan Juli 2026. Terbaru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan status siaga mulai 10 Juli hingga 30 November 2026. BPBD Sumsel mengingatkan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divia, selamat sore.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Prodo 2, tentunya Bari Anda Aim di sore ceria untuk hari ini di Senin 20 Juli 2026 ya, sampai jam 20 malam. Aku akan temenin kamu tentunya dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengar. So stay tune terus di Prodo FM.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Satu rasa Teja Sumendra, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 hari ini? Cukup melelahkan, cukup ngantuk teman Pro 2. Karena semalam tuh mungkin kamu begadang teman Pro 2, termasuk aku juga. Nonton Piala Dunia teman Pro 2. Karena seru banget ya pertandingan dari Spanyol versus Argentina teman Pro 2. Gimana jagoan kamu? Jadi juara dunia, Piala Dunia kah ya atau enggak? Ya udah, teman berdua, namanya pertandingan teman berdua, kita doakan yang terbaik gitu ya. Tapi seru banget malam tadi teman berdua, dan aku emang ngejagoin Spanyol. Jadi memang dari awal pertandingan kayak memang udah berasa gregetnya, udah berasa kayak semangat dari Spanyol tuh luar biasa teman berdua ya. Karena memang didominasi anak-anak muda gitu yang masih membara. Dari awal udah kayak nyerang terus sama Pro, dan akhirnya mencetak 1-0 ya. Jadi Spanyol berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Kamu masih ingat mungkin di tahun 2010 Spanyol pada saat itu melawan Belanda sama Pro 2 ya dengan 1-0. Dan akhirnya untuk tahun ini di Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium at Rutherford, New Jersey, Spanyol berhasil menjadi juara dunia Piala Dunia ya. Jadi dari pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni ini melakukan 3 pergantian pemain dalam susunan starting line up dibandingkan dengan pertandingan semifinal melawan Inggris. Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez dan Nahuel Molina ini masuk menggantikan masing-masing Leandro Paredes, Guillermo Simon dan Gonzalo Montiel. Spanyol tampil dengan susunan pemain yang sama seperti saat mengalahkan Prancis juga 0-2 gitu ya. Meskipun Argentina menerapkan pendekatan penyerang yang mengejutkan pada fase awal, jadi Spanyol justru lebih mengancam sejak menit-menit pertama. Dani Olmo bukan untuk pertama kali juga di turnamen ini bertindak sebagai pengumpan bagi Lamine Yamal yang mendapatkan peluang tembakan serius setelah bola memantul di kotak penalti. Emiliano Martinez siap siaga dan menggagalkan tembakan pemain sayap kanan tersebut. Jadi teman berdua, malam tadi kota Palembang kalau kamu lewat di jam 2 malam itu sepi ya. Karena orang-orang pada nonton Piala Dunia teman berdua. Ya, dan juga ada beberapa titik nobar teman berdua. Seperti aku lihat tadi malam itu di kawasan Kabang Iwa, dari Pemkot Palembang juga mengadakan nonton bareng ya, dari Pemprov Sumsel juga nonton bareng di Negeri Agung dan juga di berbagai tempat lainnya. Jadi seru ya, rame, apalagi bisa nonton bareng sama teman-teman kamu. Sekali lagi congratulations untuk Spanyol, Lamine Yamal the best sih ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan sekarang udah pukul 15.36 menit, teman Pro 2 di seputaran kota Palembang. Saat ini sudah berkumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kepis Genap Kepala Besar Radio Ribung Indonesia Palembang mengucapkan selamat menikmati ibadah sholat asar, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Sudah jam 15:54 teman Pro 2. Di sore ceria nanti di pukul 16 teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentunya buat sore hari ini dengan Miss Education Nusantara 2026. Itu bakal ada Yolawati SOS FIKOM. Kita bakal ngobrol tentang bukan sekedar gelar, aksi nyata Miss Education Nusantara untuk Indonesia. Jadi kamu nanti bisa nonton langsung, bisa nanya juga di live chat di Pro 2 Palembang di YouTube ya, atau juga WhatsApp aku 0816 1106 916.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Aperture Harry Stylist, teman Pro 2 ya. Dan hari ini teman Pro 2 di pukul 16 sampai pukul 17 nanti kita bakal ngobrol tentunya buat sore hari ini bareng Miss Education Nusantara 2026 ada Yolawati SSMIKOM. Kita bakal ngobrol nanti seputar bukan sekedar gelar, aksi nyata Miss Education Nusantara untuk Indonesia. Udah ada sih di studio teman Pro 2 masih prepare. Jadi buat kamu mungkin mau nyiapin pertanyaan boleh banget teman Pro 2. Silakan bisa live chat di 0816-1106-916 di YouTube di Pro 2 dari Palembang, atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 dari Palembang. Kamu juga boleh WhatsApp aku di 0816-1106-916. Masih nungguin. Kita muter lagi. Ini next song ada Discoria Lalema Nino Evaselia Krisa.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan sore ini teman Pro 2 udah aku spill tadi, kita bakal ngobrol dengan Miss Education Nusantara 2026. Please welcome Yolawati Esos MIKOM. Hai.
1: Hai hai Kak. Halo.
0: Aduh,
1: semuanya.
0: Berjumpa lagi teman Pro 2 sama Yola ya. Jadi Yola kemarin teman Pro 2 ini mewakili Sumatera Selatan di nasional dari Putri Pendidikan ya.
1: Iya, betul banget.
0: Putri
1: Kak.
0: Pendidikan, dan akhirnya pas di nasional Yola berhasil meraih gelar Miss Education Nusantara 2026. Selamat ya sekali lagi.
1: Terima kasih Kak.
0: Ini keren banget teman berdua, pencapaian yang sangat luar biasa dari seorang Yola yang dulu belum ada apa-apa, teman berdua yang masih banyak sekali belajar ya. Karena aku tahu banget teman berdua perjalanannya, dan dia bisa membuktikan kepada kita semua kalau uang kita tuh pacak gitu ya. Kita tuh pacak. Bisa teman berdua ya, dengan
1: betul
0: segala
1: banget
0: kekurangan yang ada. Kalau kita punya usaha dan punya niat, teman Pro 2 pasti ada kemudahan di situ ya. Oke, Yola, gimana nih? Udah balik lagi ke Palembang, kesibukannya sekarang apa nih?
1: Alhamdulillah ya Kak, bersyukur banget kemarin dipercaya sama pihak manajemen untuk menjadi Miss Education Nusantara tahun 2026. Ya, rasanya bangga juga sih Kak bisa membawa nama provinsi kita ke
0: betul
1: tingkat nasional dan
0: betul
1: mendapatkan crown juga seperti itu.
0: Oke, okay,
1: sekarang ya aktivitasnya sekarang tetap pada aktivitas yang sebelumnya berjalan seperti biasa, kerja terus juga rutinitas yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Di Bimodel Pageant School juga gitu.
0: Oke, okay, jadi balik lagi ke Palembang gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, gimana nih Yola ketika teman-teman yang di nasional gitu melihat Yola mewakili Sumsel, apa sih yang mereka tanya atau mungkin apa sih yang mereka pikirin tentang Yola gitu?
1: Iya, tentunya Yola mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak manajemen B Model School, Papi Jacob, Yai Izan, dan lain sebagainya yang sudah memberikan kesempatan untuk kita berlatih,
0: okay,
1: untuk kita belajar dan berproses dan bertumbuh di sana seperti
0: betul
1: itu. Sehingga ketika kita dari Provinsi Sumatera Selatan ke nasional itu membawakannya itu dengan penuh nikmat, dengan penuh enjoy, dengan penuh ya, dengan penuh rasa bangga seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Memperkenalkan provinsi yang kita cintai ini Kak.
0: Uh-huh.
1: Jadi banyak teman-teman yang dari pihak nasional itu bertanya kira-kira apa sih yang menarik dari Sumatera Selatan ini. Tentunya kita dengan rasa bangga, banyak sekali hal-hal yang menarik dari wilayah kita, dari provinsi Sumatera Selatan kita ini.
0: Uh-huh.
1: Contoh halnya mulai dari kuliner,
0: betul,
1: terus juga pakaiannya juga. Uh-huh. Karena identitas yang Yola bawa dari Provinsi Sumatera Selatan ke nasional itu selalu melekat dalam tubuh Yola seperti itu Kak, mulai dari pakaian,
0: betul,
1: ataupun cara ataupun tingkah laku Yola seperti itu, sehingga mereka bisa melihat karakter yang Yola bawa, oh sepertinya anak-anak dari Provinsi Sumatera Selatan ini humble seperti
0: betul
1: itu Kak. Jadi dia ramah tamah, terus juga kita baik ke seluruh finalis dan enggak melihat pandang bulu, ras, suku,
0: betul,
1: ataupun budaya seperti
0: semuanya
1: itu.
0: Semuanya sama ya.
1: Semuanya sama gitu Kak.
0: Jadi kemarin ada berapa provinsi yang ikut?
1: Banyak sih Kak, banyak banget,
0: banyak ya,
1: dari seluruh Indonesia juga ada. Ada kemarin saya satu kamar sama teman dari Maluku, namanya Hafizah gitu. Orangnya cantik banget sih
0: cantik,
1: Kak
0: ya. Sama jadi sih kayak kamu cantik gitu ya. Gimana?
1: Jadi banyak banget teman-teman dari ada DKI Jakarta, terus ada dari Sulawesi juga, ada dari Makassar seperti itu Kak. Pokoknya banyak banget seluruh nasional gitu. Ada dari Bali juga.
0: Ada ya.
1: Gitu.
0: Berarti kalian bisa bertukar cerita, sharing tentang budaya, tentang kuliner gitu ya.
1: Iya, betul
0: tapi
1: banget.
0: Tapi apa sih yang dipromosikan oleh Yola selain kadang tuh mereka cuma tahu kayak pempek gitu ya, atau mungkin Jembatan Ampera, BKB gitu, ada nggak yang lain gitu?
1: Iya, kebetulan kita juga pas kemarin ada tukeran kado Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, okay. Jadi Yola bawa khas dari Palembang, itu ada kayak songket gitu, songket Palembang, kayak pernak-pernik gitu, dijadiin dompet gitu Kak.
0: Oke, jadi oh, lucu ya.
1: Lucu, orang-orang itu pada seneng kan, wah lucu banget gitu. Ada juga yang perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan bawa gandik.
0: Okay.
1: Jadi, oh ini loh,
0: mengenalkan ini, budayanya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya betul, budaya dari Provinsi Sumatera Selatan. Gandik itu bisa dipasang di kepala gitu.
0: Tapi cewek ya, jangan cowok.
1: Tapi cewek. Nah kalau cowoknya kan panjat.
0: Panjat gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi seru sih tahun berdua ya, kita bisa mengenalkan budaya dengan satu hadiah souvenir tadi, bisa jadi dompet gitu ya atau apapun itu tahun berdua ya. Terus gimana nih perjalanannya? Akhirnya nih Yola Tamam Pro 2 berhasil menyabet gelar Miss Education Nusantara 2026 gitu. Gimana sih perjalanannya? Boleh diceritakan Yola?
1: Tentunya gak lepas dari pengarahan dan proses pembelajaran yang kita laluin, yang udah diajarin sama pihak Bimodel School Kak. Yang setiap minggunya, setiap Sabtu, setiap Jumat, setiap weekend, kita itu selalu belajar di Bimodel School.
0: Tapi karena kamu juga sih yang kayak rajin gitu. Karena kan kalau misalkan kamu dikasih kelas tapi kamu gak datang juga, percuma gitu kan. Terus-terus?
1: Iya, tentunya diajarin belajar tentang catwalk, terus juga tentang materi juga, wawasan juga gitu Kak. Etika juga, attitude juga. Jadi orang-orang dari pihak Bimodel School ini benar-benar mensupport kita untuk kegiatan di nasional gitu Kak. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis Kak. Gitu.
0: Oke. Terus gimana nih Yola? Kamu kan istilahnya nih baru juga terjun di dunia pageant gitu. Kamu tuh kalau aku lihat kayak humble banget gitu ya. Sebenarnya kamu tuh memang siapa sih yang ada di belakang kamu nih yang menjadikan kamu nih sosok yang kayak kuat, tangguh, yang humble, yang baik gitu ya. Gimana tuh Yola?
1: Tentunya itu kan balik lagi ke cerita podcast kita yang kemarin-kemarin ya Kak. Gak lepas dari restu dan dukungan orang tua. Humble-nya Yola sekarang ini, karakter Yola sekarang ini itu tercipta dari proses-proses yang sudah diberikan oleh orang tua Yola kepada Yola gitu. Contoh pembelajaran yang nyata, yang Yola lihat, yang Yola dengar seperti itu. Yang Yola lakukan. Jadi itu semua diajarkan oleh orang tua Yola. Seperti itu Kak.
0: Oke. Kemarin juga kan sempat Yola singgung juga Tamam Pro 2. Jadi Yola ini orang yang biasa, sederhana begitu kan. Karena kan kalau kita lihat ini Tamam Pro 2 ya ada beberapa orang yang mungkin mengikuti pageant gitu kan, atau mungkin bisa sampai ke nasional Tamam Pro 2 dengan bantuan orang tua begitu, dengan adanya materi begitu kan. Tapi Yola ini kayak struggle dan juga bisa dengan segala kekurangannya Tamam Pro 2 ya, bisa melalui perjalanan itu. Apa sih yang Yola bisa ceritakan nih ke teman-teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin masih banyak kekurangan? Karena kan mikirnya gini nih Yola, aku tuh pengen banget ikut ini nih, tapi aku tuh banyak kekurangan gitu. Aku gak ada biaya gitu kan. Aku masih kurang pede atau mungkin mental aku kurang kuat gitu. Apa sih yang bisa Yola sampaikan gitu? Jangan nangis Yola.
1: Enggak dong, enggak. Aku cukup terharu dengan kalimat yang kakak buat ya.
0: Ternyata ngantuk kayaknya ya, habis nonton bola semalam ya.
1: Iya Kak, bener banget. Nonton bola Piala Dunia.
0: Gimana
1: yang menang Spanyol ya Kak.
0: Kalah ya, jagoannya ya. Gimana Yola?
1: Oke, tentunya buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi melihat Yola dan mendengar Yola sama Karian, kita itu gak boleh menyerah dengan segala kekurangan
0: dengan
1: yang ada.
0: Dengan keadaan ya.
1: Dengan keadaan. Kita diberikan pikiran, diberikan otak itu untuk berpikir.
0: Betul.
1: Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain.
0: Benar banget.
1: Dan juga tentunya ada hadis yang perlu kita garis bawahi Kak. Allah itu akan selalu mempermudah jalan setiap yang kita lakukan.
0: Betul.
1: Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan hal itu juga yang mendorong dan meyakinkan Yola bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan dimanapun ada niat baik, di situ pasti ada kemudahan. Jadi banyak orang-orang yang sangat membantu Yola, tentunya dalam hal materi, dalam hal apa, banyak sekali ya Kak, terharu ya Kak.
0: Ya gak apa-apa ya, namanya proses hidup ya Yola ya. Jadi itu sih Tamam Pro 2, selain memang dari kita yang memang niat, dukungan juga dari keluarga, dari teman-teman ya, itu yang menjadi kita kuat gitu. Sehingga jadi Yola bisa jadi sampai sekarang ini gitu Yola ya.
2: Jujur ya kak, honestly Yola gak punya biaya sama sekali untuk berangkat ke nasional ini. Tapi Yola berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun belum ada pihak bantuan dana dari pihak provinsi maupun dari kota Palembang yang diberikan kepada perwakilan Sumatera Selatan untuk mengikuti pihak nasional ini. Iya, kita punya strugglenya masing-masing ya. Betul. Kak, dari setiap anak-anak. Kita juga punya kekurangan yang kita bawa dari setiap anak-anak. Tentunya kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan seoptimal mungkin. Ya mungkin orang lihat Yola itu, oh kayaknya anaknya cheerful banget ya, bahagia banget ya, ceria banget ya. Padahal di balik itu kan Yola punya kekuatan yang gak bisa lepas daripada Yola gitu. Contohnya kekuatan doa ibu. Doa ibu itu benar-benar luar biasa ya kak menurut Yola. Tanpa bantuan dari doa ibu, Yola mungkin gak bakalan bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan di kancah nasional seperti itu kak. Dan gak punya keberanian apalagi percaya diri kalau misalnya gak ada doa ibu ya kak. Ya kalau misalnya dari segi materi benar-benar nol banget kak, nggak ada. Tapi
0: ya,
2: alhamdulillah Yola bersyukur banyak banget yang bantuin Yola. Ya contohnya pakaian Yola pakai ini pakaian dari KAI Galeri kak. Ya Yola bersyukur dikenalkan oleh orang-orang baik seperti ya, itu. Dan selama nasional Yola juga make up ataupun hairdo itu juga disupport sama teman-teman Yola gitu. Ya meskipun ada biaya yang Yola keluarkan untuk biaya lisensi dan lain sebagainya, tapi Yola berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya Yola bisa memberikan seoptimal mungkin. Entah dana yang Yola keluarkan itu dari hasil tabungan Yola sendiri, hasil kerja keras Yola selama Yola kerja gitu, ataupun selama Yola dapat ya job-job gitu di luar gitu kak. Dan uang-uang itulah yang Yola tabung untuk mengikuti ajang nasional ini.
0: Pernah nggak sih Yola kayak ngerasa kayak pengen nyerah gitu pas ketika mau ke nasional ya, gimana ya ini ya aku takutnya nanti putus di tengah jalan atau aku mampu nggak ya begitu, ada nggak pada saat itu atau mungkin kayak emang aku udah siap nih, pokoknya harus berangkat gitu.
2: Pernah kak.
0: Gimana ya lah?
2: Nasional ini aja rasanya pengen nyerah kak, karena nggak ada biaya kan. Tapi kayak banyak banget yang support Yola, yang kasih dukungan buat Yola. Yola tuh pasti bisa gitu. Sampai pada akhirnya memang ada di satu titik kayak Yola pengen benar-benar nyerah. Aduh, kayaknya nggak bisa ikut.
0: Sayang banget.
2: Tapi
0: ya,
2: di injury time. Yola itu dapat rezeki entah dari mana gitu kan. Jadi kayak wah ini kayaknya jalan dari Tuhan untuk Yola ikut ke nasional gitu. Injury time banget loh kak kemarin Yola ikutnya. Gitu.
0: Itu tadi nomor 2 ya, karena memang kayak udah niat pasti ada jalannya begitu. Seperti yang sampaikan tadi kan, di mana salah satu hadis tadi teman pro 2. Ya. Kamu ada enggak kata-kata dari ibu yang kayak buat kamu tuh semangat atau tersentuh gitu Yola?
2: Waktu Yola berangkat ke nasional kan Yola sendirian ya kak, gak ditemenin sama orang tua. Karena orang tua juga udah lanjut usia kan, udah tua gitu kan. Jadi kayak kalimat yang dia ucapin ke Yola itu, maaf ya gitu, cuman bisa kirim doa gitu, gak bisa ikut kamu, gak bisa nemenin kamu ke nasional. Terus yang Yola lihat dari orang-orang di nasional kan ada orang tuanya gitu, kayak enak ya mereka yang ikut disupport sama orang tuanya sedangkan Yola enggak. Tapi kalimat yang di ucapin sama mamanya tuh kayak, cuman doa yang bisa kita kirim, cuman vote-vote yang bisa kita kirim buat kamu gitu. Jadi uang-uangnya daripada ikut ke sana kan mending disupport buat vote gitu supaya kamu menang gitu. Mama bangga sama kamu. Gitu, jangan lupa sholat, dia bilang gitu kak, jangan lupa doa. Jadi kalimat itu yang selalu Yola tanemin dalam diri Yola kak. Yola harus kuat lebih daripada mereka gitu.
0: Dan akhirnya Yola bisa membuktikan ya ke orang tua, ke teman-teman berdua dengan SAS yang baru Miss Education Nusantara 2026 ya. Sangat emosional sekali teman berdua buat sore hari ini. Tapi Yola enak sih kayak masih dapat doa dari ibu ya gitu, masih ada yang mendoakan gitu ya. Tapi kalau aku tidak ada yang mendoakan lagi, jadi agak sedih teman berdua. Tapi kita gak apa-apa teman berdua ya. Ini sedikit cerita gimana struggle-nya seorang Yola untuk mengikuti Miss ya menjadi Miss Education Nusantara 2026. Karena gak mudah.
2: Gak mudah.
0: Mungkin kan orang lihat kayak dari covernya, ah biasa aja sih, ini memang kayak emang udah orang kaya gitu, emang duitnya udah banyak gitu kan. Tapi mereka gak tahu ya gimana susahnya teman perdua perjalanan usaha dari Yola untuk menuju ke nasional dan bisa mendapatkan gelar Miss Education Nusantara 2026.
2: Ya tentunya Yola, yang Yola tampilkan di media sosial itu adalah hal-hal yang bahagia.
0: Yang baik-baiknya
2: ya,
0: aja ya.
2: Yang struggle-strugglenya gak mungkin Yola tampilin.
0: Betul.
2: Karena itu adalah proses dan rahasia Yola gitu.
0: Benar.
2: Jadi proses yang Yola jalanin itu adalah suatu kerja keras yang bisa Yola apresiasi untuk diri Yola sendiri. Tentunya dalam mendapatkan materi bisa ke nasional ini ya kak, gitu. Mulai dari Yola rajin bekerja gitu, berangkat pagi, pulang sore, kadang malam gitu. Ya supaya bisa ikut ke nasional ini kak.
0: Oke. Baik teman Pro2, luar biasa banget ya perjuangan dari seorang Yola. Tapi kayak kita sesi ini lebih kesedih-sedih
2: ini,
0: Yola
2: ini
0: ya.
2: Sorry ya jadi
0: iya
2: ya.
0: Tapi itu sih teman Pro2, berarti fun fact-nya apa nih Yola? Karena kan kamu terlihat teman-teman kamu di media sosial, kamu tuh ceria, kamu tuh pinter gitu. Tapi di baliknya kamu tuh banyak banget menyimpan rasa sedih gitu kan. Banyak banget usaha kamu gitu. Artinya kamu tuh ingin menunjukkan ke teman-teman, ke media sosial, kalian tuh harus melihat sisi aku tuh dari yang bisa menginspirasi gitu ya.
2: Iya betul banget. Jangan dilihat dari yang enak-enaknya aja. Enak ya jadi kamu. Kamu gak tahu jadi aku gimana gitu. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi
0: betul.
2: Pulang malam gitu kan. Gitu.
0: Oke, okay. Yola kita break dulu ya, biar okay. Kita bisa menghapus air mata ini. Karena sedih banget teman berdua ya. Dan teman berdua.
2: Kalau menyinggung kata orang tua
0: iya,
2: itu,
0: ya, sedih ya.
2: Gak bisa aku.
0: Benar. Kayaknya aku salah nanya ya. Aku salah nanya gak sih? Makanya aku tadi ikut emosional juga tahun berdua ya.
2: Kakak juga terharu.
0: Makanya aku bilang kan Yola sih masih enak, masih ada yang mendoakan gitu. Tapi ya yeah. Namanya hidup kita sama-sama kayak punya permasalahan, punya apa kehidupan masing-masing. Cuman gimana kita kayak tahun berdua bisa kuat, bisa memberikan yang terbaik buat semua orang gitu Yola ya.
2: Iya betul banget.
0: Harus senyum dong, harus ceria lagi ya.
2: Wajib dong.
0: Wajib ya. Oke, nomor 2 tetap terus dengerin Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 102FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Yola, teman Pro 2 Miss Education Nusantara 2025. Kita udah sedihnya ya?
1: Udah dong.
0: Kita mau kasih yang bahagia-bahagia iya. aja buat teman Pro 2.
1: Betul banget Kak.
0: Mudah-mudahan teman Pro 2 nasib kamu baik, enak begitu ya.
1: Amin.
0: Yang disupport banyak orang.
1: Iya betul banget.
0: Baik, kalau misalkan kayak kita tuh apa, banyak support tuh kayak lebih mudah aja sih teman Pro 2 untuk menggapai cita-cita kita.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Jadi kayak misalnya mau apa-apa tuh bisa gitu, iya, mau kesini bisa
0: bener.
1: Gitu.
0: Kita aja yang kekurangan, kadang bukan nggak bersyukur ya, tapi iya. teman Pro 2 terkadang kita tuh kalau mau ada sesuatu atau mungkin mau beli yang mungkin agak mahal gitu kan.
1: Itu harus berusaha dulu.
0: Iya
1: kan?
0: Harus usaha dulu.
1: Jadi kalian harus bersyukur iya. kalau misalnya apa-apa udah bisa, apa-apa bener. Bisa gitu, apa-apa enak gitu.
0: Oke, okay. Yola, kamu gimana sih memaknai Miss Education Nusantara bagi Yola ini, baik secara pribadi maupun kayak sebagai bentuk tanggung jawab kamu nih?
1: Tentunya makna dari Miss Education Nusantara ini sebagai Putri Pendidikan Indonesia tahun 2026, tentunya pendidikan ya Kak. Di lain kesempatan, visi dan misi yang sudah berjalan, Yola juga berharap makna dari Miss Education Nusantara ini bisa merangkul, menjamahi wilayah 3T, wilayah terpencil. Gitu. Okay. Jadi bukan hanya sekedar gelar, bukan hanya sekedar crown yang Yola dapatkan, tapi Yola berharap dampaknya lebih meluas untuk orang-orang di sekitar, orang-orang yang butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita. Dan minggu lalu Yola sempat discuss, sempat sharing juga sama Bunda Sri namanya Kak. Beliau salah satu orang yang sangat luar biasa menurut Yola. Dan Yola juga berharap dia bisa membantu Yola dalam hal ini. Dia punya inisiatif untuk membantu Yola supaya anak-anak didik yang Yola sudah bina, yang sudah Yola ajarkan, yang sudah Yola ya lihat proses perkembangan mereka itu ditingkatkan lagi kreativitasnya dalam bidang kreativitas ya Kak. Dalam hal ini meningkatkan bidang kreativitas ini, contohnya anak-anak didik ini bisa membuat suatu karya yang karyanya itu bisa dijual ke luar negeri gitu Kak, melalui Bunda Sri ini. Nah Yola berharap dari anak-anak didik ini bisa meningkatkan kreativitas mereka supaya ada penghasilan tambahan.
0: Betul.
1: Kan? Iya, bisa membantu mereka sekolah, bener. Bisa membantu proses pembelajaran mereka, beli buku, sepatu gitu Kak, baju juga. Dan Yola berharap supaya anak-anak ini juga meningkat rasa percaya dirinya, bahwasanya mereka itu punya potensi yang sangat luar biasa, tapi tidak ada tempat menyalurkannya.
0: Betul.
1: Nah, melalui Bunda Sri, Yola berharap anak-anak di sini bisa meningkatkan kreativitas, bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, gitu.
0: Oke. Okay. Ya, benar sih kata Yola. Jadi kalau aku lihat Yola tuh kayak ingin membantu teman Pro 2. Kadang kan daripada kita membantu orang, misalkan nih mau kasih makan orang, kasih ikan gitu ya, kan bisa langsung makan selesai. Tapi Yola tuh kasih pancing gitu. Yola kasih pancing, gimana mereka tuh belajar untuk bisa mencari ikan yang banyak. Jadi ilmunya tuh bisa dapat terus begitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Bukan hanya sekedar akademik ya Kak, tapi non akademik juga harus ditingkatkan. Karena potensi anak-anak di Provinsi Sumatera Selatan ini sangat luar biasa Kak. Maka dari itu dengan adanya podcast kita hari ini, Yola berharap teman-teman yang mendengar Yola, anak-anak didik yang mendengar Yola itu bisa percaya diri dalam hal meningkatkan kreativitas mereka. Contoh kecilnya Kak, misal mereka bisa bikin kayak gantungan kunci, atau mereka bisa bikin kayak aksesoris dari pernak-pernik bahan perca kayak plastik gitu kan. Terus juga bisa bikin pernak-pernik dari bahan-bahan dasar yang sudah enggak dipakai
0: lagi ya.
1: Dipakai lagi gitu. Nah, jadi itu bisa dibikin suatu karya yang bisa kita jual lagi, yang bisa kita olah lagi gitu.
0: Betul.
1: Misal dari sampah juga bisa.
0: Benar,
1: gitu Kak.
0: Ini ya.
1: Jadi bisa kita retouch untuk bikin suatu karya, dan karya itu kalau misalnya udah ada karyanya bisa Yola salurin ke Ibu Sri ini.
0: Okay.
1: Nah, Ibu Sri ini bisa kasih akses Yola untuk jual kreativitas ya. Ini jual yang yang barang-barang yang ada ini ke luar negeri gitu Kak. Oh, jadi bisa diimpor gitu.
0: Wow.
1: Nah, itu Yola tuh berusaha di mana akses-akses relasi-relasi yang Yola dapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Yola. Bukan hanya Yola memberikan materi sekedar tentang akademik ataupun non-akademik, tapi Yola juga berharap mereka punya penghasilan supaya penghasilan ini bisa mereka manfaatkan gitu Kak, untuk proses pembelajaran yang mereka lakukan gitu.
0: Oke. Nah, Yola, banyak kan orang melihat ajang pageant ini hanya dari sisi penampilan, cantik gitu kan. Baju bagus gitu. Nah, kalau dari Yola sendiri gimana sih Yola, apa yang pengen Yola bawa gitu, atau mungkin apa sebenarnya nilai yang ingin dibawa oleh Miss Education Nusantara ini?
1: Tentunya nilai yang Yola bawa itu adalah karakter dan attitude yang baik ya Kak. Jadi tidak hanya kecantikan, tidak hanya paras saja, tapi attitude adalah hal yang nomor satu.
0: Kuncinya ya.
1: Kuncinya. Jadi kalau misalnya attitude kita kurang baik, ya secantik apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak akan dilihat oleh orang,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi nilai hal yang paling dasar itu adalah Yola ingin memberikan attitude ataupun contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar Yola, supaya oh ternyata Yola layak untuk dilihat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, Yola, setelah kamu dinobatkan sebagai Miss Education Nusantara, program apa sih atau aksi apa yang bakal kamu jalankan untuk masyarakat khususnya di Palembang, Sumatera Selatan gitu?
1: Tentunya dengan advokasi yang sudah Yola lakukan, seringkali Yola ucapkan ketika podcast bersama kakak, visi dan misi yang sudah dilakukan itu adalah tetap memperluas jaringan, memperluas relasi yang sudah Yola dapatkan, sehingga banyak anak-anak yang ada di sekitar Yola bisa memberikan, bisa menerima manfaat gitu Kak. Bisa menerima manfaat dari relasi ataupun hal-hal baik yang sudah Yola bangun. Jadi advokasi yang sudah berjalan itu tetap Yola jalankan, namun lebih diperluas lagi jangkauannya.
0: Bener.
1: Dan tentunya dengan adanya relasi ataupun hubungan baik Yola dengan orang-orang yang sangat luar biasa di belakang Yola, itu bisa memberikan dampak yang lebih kepada anak-anak yang wajib kita bantu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, berarti Yola nggak bisa sendirian ya, harus ada dukungan kerjasama juga dari pihak lain.
1: Iya. Ya. Jadi kalau misalnya Yola hanya berdiri di kaki Yola sendiri, itu tentunya sulit ya Kak.
0: Betul.
1: Analoginya seperti sapu lidi Kak. Kalau misalnya sapu lidi itu hanya satu, dia nggak akan
0: bersih
1: buat,
0: ya,
1: buat gitu, bersihin sampah yang ada di sekitar dia. Tapi kalau misalnya dia bersama-sama, dia kuat gitu, dia banyak, nah
0: selesai,
1: sampah-sampah
0: ya,
1: itu
0: bersih,
1: udah bersih gitu. Nah, jadi hal itu juga yang Yola harapkan dari orang-orang yang ada di sekitar Yola, terus dukung Yola, terus support Yola gitu kan, sampai di titik ini, sampai ya namanya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat ya Kak, seringkali yang Yola katakan gitu. Jadi semakin banyak akar yang Yola persatukan, jadi semakin banyak juga dampak baik yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar gitu Kak.
0: Nah Yola, bagaimana sih cara kamu nih mengajak anak muda agar lebih peduli terhadap isu pendidikan di lingkungan sekitarnya gitu?
1: Untuk teman-teman yang lagi melihat Yola dan lagi mendengar Yola, semoga teman-teman bisa percaya diri dan melihat potensi yang ada di dalam diri kalian, itu bahwasanya pendidikan yang layak itu adalah pendidikan yang benar-benar kita lakukan dari hati. Kita bisa rasakan, dan juga itu kalau misalnya dari niat kitanya buruk ya Kak, tentunya ya pasti banyak hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau misalnya teman-teman percaya diri dengan potensi-potensi yang ada, teman-teman merasa layak, nah kalian harus dan wajib bahwasanya kita juga bisa membawa dampak perubahan bagi Provinsi Sumatera Selatan dan bagi Indonesia. Gitu Kak.
0: Kamu ada target gak sih Yola, atau mungkin program jangka panjang yang pengen kamu wujudkin nih selama kamu menjadi gelar Miss Education Nusantara ini?
1: Tentunya dalam jangka panjang Yola berharap dari advokasi yang Yola jalankan kurang lebih selama 10 tahun ini Kak, bisa memberikan dampak yang lebih meluas dan tajuk Sejuta Mimpi ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ya tentunya dengan adanya relasi yang Yola dapatkan, Yola berharap sih Kak, potensi yang mereka hadirkan di dalam diri mereka itu adalah potensi-potensi yang memang benar-benar ya bisa membantu kehidupan mereka gitu Kak. Minimal ya mereka bisa makan apa hari ini betul. Orang itu gak mikir kira-kira 5 hari ke depan aku harus ngapain gitu ya. Tapi kayak aku lebih realistis aja kira-kira hari ini kita bisa makan apa gitu.
0: Benar.
1: Contohnya contoh hal yang kecil ya Kak gitu.
0: Nah Yola, pesan-pesan apa sih yang kamu sampaikan ke anak muda yang memiliki mimpi besar tapi masih ragu dengan kemampuan dirinya gitu?
1: Tolong kalian jangan pernah minder sama diri kalian. Kalian itu harus percaya bahwasanya setiap anak memiliki potensi. Setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi potensi yang ada di dalam diri kalian itu bisa kalian salurkan. Ya, contoh kecilnya melalui hal-hal kecil kayak kalian suka dunia kosmetik. Jadi kosmetik itulah yang bisa kalian kembangkan gitu. Kalau misalnya kalian pengen terjun ke dunia pageant, seperti itu kan, ya kayaknya aku cantik nih, aku ganteng nih gitu kan. Nah jadi kan kalian udah punya potensi, ada kelebihannya gitu kan, di parasnya yang cantik, di parasnya yang ganteng gitu. Nah potensi itulah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian kembangkan. Selain dari paras yang cantik, juga kayak misalnya kelebihan-kelebihan kalian jago di bidang public speaking, ataupun kalian jago di bidang menulis gitu. Nah kalian bisa salurkan hal-hal itu ke bidangnya masing-masing gitu Kak. Contoh kayak misalnya Yola suka nulis, Yola bisa tuangkan pikiran-pikiran Yola itu ke dalam sebuah tulisan, baik itu berita ataupun sebuah buku gitu Kak.
0: Oke. Nah Yola, jika kamu diberi kesempatan nih untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pendidikan, aku udah kayak dewan juri ya. Apa sih yang kamu sampaikan Yola?
1: Yola berharap Pak, untuk Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang ada di Kota Palembang, dan staf-staf terkait, stakeholder yang mendengar Yola, Yola berharap dari pihak pemerintah itu melirik anak-anak yang memiliki potensi yang sangat besar.
0: Betul.
1: Karena tanpa adanya dukungan dari kalian, anak-anak itu akan pincang gak?
0: Betul.
1: Contoh Yola, kalau misalnya Yola gak dibantu oleh orang-orang, mungkin Yola gak akan podcast bersama kakak hari ini. Tapi ini adalah contoh konkret, contoh nyata yang bahwasanya Yola itu tanpa bantuan orang lain, tanpa support dari orang lain, tanpa doa dari keluarga, itu tidak akan bisa podcast bareng Kak Rian yang sangat luar biasa gitu.
0: Oke, amin ya. Ini sih teman perdua ya. Kalau teman perdua kayak masih banyak kesempatan lah ya buat teman perdua yang masih takut, masih ragu gitu. Coba terus teman perdua, yang nama gagal tuh pasti ada gitu ya. Tapi gimana kita tuh kayak harus bisa kasih yang terbaik. Jangan mudah cepat menyerah ya.
1: Betul.
0: Oke Yola, ini sayang banget waktu kita udah mau hampir habis. Ini kayaknya kelamaan nangis tadi gak sih?
1: Kayaknya ya Kak.
0: Yola, ini apa sih harapan kamu nih Yola untuk dunia pendidikan di Indonesia, dan pesan khusus juga untuk teman-teman Pro 2 yang sedang dengerin kita buat sore ini?
1: Semoga pendidikan di Indonesia ini bisa memberikan dampak yang lebih positif, yang dirasakan oleh anak-anak di sekitar. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.
0: Amin.
1: Harapannya seperti itu Kak. Jadi uluran tangan dari dinas sosial ataupun dari pihak pemerintah ataupun pihak stakeholder yang terkait itu bisa melirik anak-anak yang putus sekolah, dan jangan sampai Indonesia itu sangat jauh tertinggal dari negara-negara yang lain ya kak.
0: Benar banget.
1: Karena pendidikan itu sangat penting. Hmm? Pendidikan yang layak itu bukan hanya sekedar baju yang bagus ataupun otak yang cerdas, tapi kelayakan dari sebuah tempat itu juga dinilai gitu kak. Hmm. Kalau tempat itu layak untuk kita belajar, untuk kita mencari ilmu, tentunya anak-anak juga bakalan semangat ya kak ya.
0: Benar.
1: Nah jadi selain dari materi tentang akademik yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah-sekolah yang terkait, pihak pemerintah dan stakeholder yang terkait, itu juga bisa melihat bagaimana infrastruktur dari pendidikan yang layak itu seperti apa gitu kak. Ya contoh meja, kursi yang layak bagi anak-anak itu seperti apa. Dan hal itu juga yang harus kita perhatikan gitu kak.
0: Oke, Yola kamu ucapin terima kasih buat siapa nih? Dan juga teman berdua kalau pengen temenan dengan kamu atau mungkin pengen nanya sharing boleh kemana nih?
1: Oh ya, teman-teman juga bisa sharing melalui medsos Yola di @yolawati. Itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Yola pakai satu akun, hanya akun itu, tidak ada akun yang lain.
0: Oke. Gitu. Mau terima kasih buat siapa Yola?
1: Tentunya Yola mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada pihak B Management, B Model School, Papi Jakob, Iyai Ijen, terus juga Umi, Cafe Bioktora, Kak Fadli, Kak Fadil, dan orang-orang yang ada sekitar Yola juga. Ada Kak Ai, ada Kak Zulian, Mua Yola yang tersayang, ada Kak Dagul, Herdu Yola juga, hairstylist Yola ketika selama masa karantina. Terus juga ada beberapa vendor juga, ada kayak Aulia Fatona yang support dari pakaian tradisional gitu. Terus juga ada Kak Pandu Eki yang support Yola untuk selama karantina juga gitu. Banyak banget orang-orang yang di sekitar Yola gitu. Terus juga Yola juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Asep juga yang membantu Yola di balik layar ini. Terus juga pihak manajemen dari kantor juga, Pak Benny, Bunda Emma yang selalu support Yola gitu kan. Terus juga dari teman-teman Yola, Kak Lala, Kak Okan gitu, yang udah sharing-sharing, ngebuka insight Yola supaya pikiran-pikiran ataupun pola pikir Yola itu terbuka lebih luas gitu kak. Ada juga beberapa pihak media terkait kayak Karian dari RRI Palembang, terima kasih banyak. Sama-sama yang sudah dong memberikan kesempatan Yola di setiap proses yang ada ya kak ya.
0: Karena kan ya namanya kita media, tamu-tamu kita harus wajib ya memberikan informasi ke masyarakat luas begitu. Sehingga nantinya ini bisa jadi menginspirasi juga buat teman-teman perlu yang lainnya juga gitu ya.
1: Bukan hanya sekedar di dunia media sosial ya kak, tapi di real life-nya juga harus bisa memberikan kita dampak yang positif.
0: Teman-teman perlu ya, aku selalu kasih support ke Yola. Yola semangat ya gitu. Jadi pas di Palembang juga, Yola kapan mau main gitu-gitu teman berdua ya. Kapan kita ngopi-ngopi bareng gitu ya. Jadi kita ketemu di hari ini teman berdua ya.
1: Iya gitu.
0: Oke Yola, thank you banget nih buat hari ini udah datang ke Perdua. Udah kasih inspirasi dan cerita yang sangat luar biasa ya. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman Perdua. Dan semoga juga obrolan kita mengingatkan bahwa sebuah gelar bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab untuk terus berkarya, berbagi dan memberi manfaat bagi sesama ya. Karena pendidikan bukan hanya tugas guru atau sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua.
1: Betul banget.
0: Terima kasih Yola.
1: Terima kasih Kak Rian.
0: Pokoknya sukses selalu, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Dadah.
1: Bye-bye.
0: Dan teman-teman saya Rian pamit undur. Terima kasih teman-teman Perdua yang udah dengerin di Perdua. Tetap semangat, terus belajar, terus menginspirasi, dan jadilah generasi muda yang membawa perubahan positif. Tetap terus dengerin Perdua FM. Seluruh ceria akan terus akan lanjut buat kamu semua ya. Dadah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria Taman Pro 2, sekarang pukul 17.27. Ini vibes dari kemenangan Spanyol Taman Pro 2 tadi malam dari pertandingan. Ini banyak banget kalau dia ada di sosial, ada teman-teman tuh kayak masih gak terima gitu. Ada mungkin kayak berbesar hati yang udah menerima ya, kalau memang Spanyol layak untuk jadi atau menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Ya pasti tahun Pro 2, walaupun kita pilihannya beda-beda, jangan saling musuhan tahun Pro 2. Kita doakan ya pasti yang terbaik. Itu udah yang terbaik tahun Pro 2, sudah mereka juga pemain sudah mengenai terbaik juga untuk kita semua. Dan sekali lagi selamat untuk Spanyol ya. Dan selain dari pertandingan yang menariknya tahun Pro 2 dari pegelaran halftime dari final Spanyol versus Argentina tadi malam. Jadi menariknya ada penampilan dari Shakira, Justin Bieber, ada juga Tom Cruise, BTS ya, Madonna dan masih banyak lagi. Ini salah satunya juga ada iShow Speed. Jadi situ kan hadir juga. Ini viral juga di media sosial Taman Pro 2. Jadi ketika dia ketemu sama BTS sampai loncat-loncat Taman Pro 2 ya. Jadi streamer iShow Speed ini membagikan komen pertemuannya dengan grup idol BTS yang terjadi kebetulan dan juga mendadak. Jadi gak main-main, mereka berpapasan usai tampil di halftime show dan closing ceremony Piala Dunia tadi malam. Jadi iShow Speed tidak bisa menunjukkan kegembiraannya bertemu idol grup ternama Korea Selatan. Baik iShow Speed dan BTS sama-sama antusias dalam pertemuan mereka yang sangat mendadak, saling berbagi kesan dan foto bersama Taman Pro 2 ya. Ini pasti keseluruhan juga di kamu Taman Pro 2. Padahal dia udah terkenal ngefans sama BTS juga Taman Pro 2. Jadi emang udah keren banget sih mereka berdua Taman Pro 2 ya.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli.

101,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2, kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Al-Azab ayat 38-48 dengan Qori Mir'an Zikri STHI. Dan nanti tempat pada pukul 18.10 akan dilanjutkan berdudan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حرج فيما فرض الله.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
1: Pagi Gea.
0: Hai babe, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh. Semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Hal yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman produser, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya? Dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik ya.
0: Benar. Mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak liriknya.
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengin seru-seruan juga di malam hari ini, pengin bertanya, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Punten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan boleh. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kasti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini rutinitas pagi 2.
1: Boleh.
5: Cabang.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda-canda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke, okay. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
0: Aiyee,
5: dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke, boleh.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam

0: satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu dan apa namanya tuh aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya dan chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
0: Iya.
2: Pertama.
1: Oke, oke, oke.
3: Malam pertama.
2: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kesini.
0: Iya.
2: Bener.
0: Tolong karena ya. Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
2: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, satset ya.
2: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
3: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
3: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Hari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
0: lagunya
3: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke.
3: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke.
3: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
0: Band Academy.
1: Oke.
3: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
3: Nah, kurang tahu. Belum kalau nggak salah ya.
4: Belum. Baru konsep
3: ini. Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
3: yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutinitas pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan gak nyangka bisa bareng gitu.
3: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
0: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
0: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya selain sharing sama idol ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Nggak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Senang banget.
2: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: gue udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP. Umur berapa ya SMP-nya?
1: 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir, 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Ya, Andra belum.
0: Oh, iya.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: deh.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih.
1: Yo,
0: kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja. Iya.
1: Bacanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, juga, cari
3: karena
4: formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City pop
6: atau iya benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya, kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Boleh banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya, gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal. Sorry. Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English. Ya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina. Iya.
1: Oh,
4: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Iya.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam. Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Mary?
4: Gue di warteg.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih ya sih, kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Bedanya tadi itu.
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau petar dulu kan teleponan,
1: di
4: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih. Suratan.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mir.
2: Oh, jadi mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Mir. Zaman Mir. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mir?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang ada di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Iri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul. Ya. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
0: Jadi pasti
3: menarik
0: dong. Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend
1: dan masih bareng sama Rutina Spagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lo jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Spagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1
0: jemputnya gitu. Gue
2: masih 21.
1: Masih 21.
2: Masih 21. Iya dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue
2: di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat 5 tahun
2: di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, sama boleh.
1: Oke.
3: Terus? Gak tahu kenapa sok diajaknya teh?
0: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain.
1: Boleh.
0: Kang?
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
0: Oh, ya benar.
1: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
0: Kang?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, okay. Iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Kayak Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum Dead.
1: Museum macan. Ya.
5: Nah, kalau enggak
0: waduh,
5: ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
0: Ngelukis di tempat artsy banget. Tapi gen Z abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Eh, ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Belum pernah.
1: Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ah, rumah anjing?
0: Rumah mana?
1: Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang... Spot.
1: Oh, spot.
0: Spot.
5: Oh, ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ya, ya, mungkin dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Apa mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, kayak ke Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, ke air terjun
0: tahu
1: iya, air curug, kecurug, iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya.
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya gitu. Ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja. Kita
0: ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Nyari kos.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin ya
1: Bang Bisa.
0: Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya.
1: MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
3: dan
5: juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Dengerin lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: kasih semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Besok kita bakal ada di.
3: Oh iya besok aku mau.
0: Oh iya boleh.
3: Kita.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
7: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semagi.
3: Bye-bye.
6: Thank you.
8: Music Life Chat 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
1: Dari Kawas 9 Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kamu lagi dengerin Pro 2 RRI. Baru sama Selvin malam hari ini pukul 20-24, waktunya buat jagain teman Pro 2 dijaga malam. Jangan galau malam-malam karena ini hari Senin. Kalau ada yang galau, berarti fix dia fansnya Argentina. Ya lagi galau banget ya, seharian ini teman Pro 2, gak tahu deh, mungkin sampai 4 tahun yang akan datang kah? Tapi yang pasti, kalau pengen galau, gak apa-apa deh. Ya, walaupun judulnya jangan galau malam-malam, itu kita gak bisa ngatur isi hati seseorang seperti apa. Tapi yang pasti aku bakal ngibur kamu deh, teman Pro 2. Muterin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu juga, boleh kamu spill, seperti biasa. WhatsApp aja ke 0816 11 06 916. Boleh juga DM lalu Instagram di Pro 2 duanya angka RRI Palembang. Dan kamu bisa streaming juga ya siaran Pro 2 RRI Palembang di mana aja kamu berada, bukan hanya melalui aplikasi RRI Digital, tapi juga nih udah pasti teman Pro 2 bisa melalui website di rri.co.id.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Prudue FM yang baik, teman terbaik kamu. Karena ini hari Senin, teman Prudue, saatnya buat kasih kamu sajian beberapa rilisan baru yang baru aja netes. Yang baru aja pecah hari Jumat kemarin, teman Prudue. Salah satunya buat penggemar dari Sabrina Leonor, kayaknya harus merapat banget deh. Aku yakin banyak yang udah pada streaming lagu-lagunya, streaming lagunya yang rilis tanggal 17

Wah, emang seperti apa sih lagunya? Jadi, judulnya adalah Selesai. Oke, selesai nih ya. Ceritanya tentang seseorang yang harus menerima kenyataan kalau hubungan yang dijalani nggak bisa dipertahankan. Karena perasaan ini akan semakin berat ketika dia itu tetap berusaha mendukung kebahagiaan orang yang dicintainya. Tapi di saat yang bersamaan dia juga harus menyimpan luka dan kekecewaan sendiri. Pilih mana teman berdua ya. Aransemen musik dari lagu Selesai ini dibuat sederhana karena emang pengen mengangkat banget ya karakter vokalnya si Sabrina teman berdua. Tapi kamu juga akan mendengarkan dentuman-dentuman instrumen piano ya, dan string juga, sehingga kayak penyampaian emosinya tuh dapat banget gitu ya di setiap bagian lagu gitu. Jadi buat kamu ya yang memang juga mungkin lagi ngalamin hal yang sama dalam menyelesaikan sebuah hubungan, dalam mengakhiri sebuah hubungan, di sini yang perlu banget kamu dengarkan pesan dari lagunya Sabrina adalah fokus sama proses mengakhiri hubungan dengan cara yang dewasa. Jadi perpisahan itu kan adalah bagian dari proses menerima keadaan, ngasih ruang untuk apa? Untuk melanjutkan hidup dong. Dan ini jadi sebuah apa ya, pergulatan batin gitu loh, antara bertahan dan juga melepaskan. Bertahan tapi sakit, melepaskan terluka tapi butuh prosesnya teman pro 2. Ada rasa lelah, ragu, sama dengan harapan-harapan yang tersisa, dan semuanya akan kamu dengarkan dengan pengalaman yang dirasain orang ketika menghadapi akhir dari sebuah hubungan. Yap. Oke. Lagu ini sendiri setelah rilis di DSP teman pro 2, responnya positif banget ya, karena entah memang lagi banyak orang yang ngerasa relate banget sama lirik lagunya, atau kangen banget sama karya terbaru dari Sabrina Leonor ini.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Kembali dengan satu rilisan baru Tuan Bro 2. Kalau tadi nyanyinya sendirian, kali ini nyanyinya berduaan. Wes, berduaan. Yep. Jadi ada kolaborasi di sini Tuan Pro 2. Kali ini ada Katiana bareng sama Nadif Basalama. Wah, enggak habis-habis ya kolaborasinya Nadif Basalama. Mulai dari tahun kemarin loh, bareng sama Tohpati ya. Nah, kali ini Katiana ngerilis single Ceritaku Ceritamu ngajakin Nadif Basalama. Ini rilisnya juga 17 Juli kemarin. Dan Katiana sendiri juga ini pertama kalinya ya dia ikut nulis lagu yang dinyanyiin sendiri loh Tuan Bro 2. Nah, Nadif Basalama justru malah pertama kali nulis lagu untuk dibawain sama penyanyi lain. Biasanya dia nulis, dia nyanyi gitu ya. Dan selain itu dia juga tampil duet dong bareng sama Katiana ya. Nah, ngomongin Ceritaku Ceritamu, ini tentang kasih sayang dari hubungan yang tulus, fokus akan kehadiran orang-orang yang menerima seseorang itu apa adanya ya. Karya ini sendiri lahir dari sesi workshop bareng sama Katiana, Nadif, terus juga produser IQ. Dan proses penulisannya juga cepet banget loh, berlangsung selama 4 jam. Karena suasana itu santai banget, makanya cepet ya ide-ide kreatifnya pada keluar semua Tuan Pro 2. Dan awalnya ternyata mereka tuh pengen ngangkat temanya tuh pengalaman pribadi masing-masing gitu. Tapi akhirnya mereka milih tema yang lebih dekat dengan banyak orang ya, supaya kerasa lebih relate aja gitu. Dan Katiana juga bilang lagu ini jadi sebuah ungkapan terima kasih ke sahabat-sahabat terdekatnya yang menurut Katiana mereka tuh selalu hadir gitu loh dalam berbagai keadaan. Makanya katanya tuh tulus gitu ya. Dan Nadif sendiri juga sempat cerita kalau proses kreatifnya tuh berjalan sangat alami banget dari awal pertemuan dengan ide-ide yang mereka keluarkan untuk karya terbaru mereka berdua ini ya. Ngobrol, cerita, terus kamu pengen lagunya kayak gimana. Oke, jadi ini kayak gini liriknya. Dengan beberapa penggalan liriknya tuh ada pengalaman pribadinya Katiana juga gitu, bareng sama sahabatnya udah pasti Tuan Pro 2. Jadi kamu bakal bisa mendengar ya, paling enggak tuh ada momen apa ya, perasaan hubungan antara Katiana dan teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya dia gitu Tuan Pro 2. Nah, sementara kalau Nadif sendiri, dia tuh melihat lagu ini juga dari sudut pandang yang berbeda, karena dia bilang setiap pertemuan itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang udah digariskan. Jadi kayak ngomongin jodoh itu kan gak selalu berkaitan sama hubungan romantis ya, persahabatan juga ternyata jadi pertemuan yang membawa perubahan besar. Jadi kayak kamu adalah orang baik yang ditakdirkan ketemu sama orang baik. Kayak gitu ya. Jadi pertemanan kamu, circle kamu ketemu sama orang-orang baik. Contoh loh ya. Dan kolaborasi ini juga menjadi pengalaman baru Nadif Basalama sebagai vokal direkturnya Tuan Pro 2. Karena dia membantu untuk menyampaikan, gini loh cara buat nyampein emosinya biar lebih keluar lagi gitu ya. Dan harapannya adalah ketika kamu mendengarkan lagu ini, setiap orang tuh bisa teringat sama sosok yang selalu ada buat mereka. Dan Nadif juga pengen supaya lagu ini bisa mempererat hubungan antar sahabat, keluarga, ataupun juga antar pasangan Tuan Pro 2.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Udah dengar rilisan dari dalam negeri sendiri. Saat ini buat rilisan dari mancanegara dulu nih, Teman Pro 2. Udah lama banget ya dia itu gak ngerilis album Teman Pro 2. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat dengar ada singlenya. Dan kali ini ada Carly Rae Jepsen yang melanjutkan perjalanan menuju album terbaru yang bakal rilis nanti di bulan September. Albumnya September. Tapi seperti biasa, nyicil single dulu. Dan 16 Juli kemarin dia baru aja ngerilis single After All. Jadi inilah lagu yang menjadi cuplikan kedua dari album ganda Day and Night, yang sebelumnya juga udah ada perilisan On Wires. Dan ini adalah album yang dijadwalkan bakal rilis 18 September nanti ya, melalui Interscope Records. Dan After All sendiri ini adalah sebuah perayaan akan sebuah cinta yang lahir dari refleksinya si Carly Rae Jepsen tentang bagaimana peran seorang ibu ini bisa mempengaruhi identitas, terus juga mempengaruhi pilihan hidup dan cara seseorang itu memandang dunia. Oh, dalam banget ya. Jadi bersama dengan perilisan lagunya, Carly Rae Jepsen juga merilis video musik. Dan mungkin kalau kamu juga pengen lebih dapat makna lagunya, bisa pantengin video musiknya, habis itu pantengin liriknya, atau pantengin liriknya terus pantengin musik videonya. Ini adalah video musik yang disutradarai oleh Erin Moreno, sama kayak musik video On Wires ya. Dan ini direkam sebelum kelahiran putrinya pada Maret tahun ini. Jadi kayak suasana itu hangat banget gitu, Teman Pro 2 ya. Dan album Day and Night sendiri totalnya bakal banyak nih lagunya, 24 lagu yang dibagi ke dalam dua bagian. Jadi masing-masing 12 track ya. Jadi ada Day and Night. Sementara kalau untuk sisi day-nya itu nuansanya organik, mentah, ada sentuhan psikedeliknya ya, era-era 70-an gitu. Sementara kalau untuk night itu warna musiknya lebih intens gitu, kayak dance pop, sanitizer gitu. Sanitizer. Sanitizer, pencuci tangan. Jadi album ganda ini juga ngajakin kamu buat menjelajahi dua dunia yang berbeda. Day and Night. Aku lebih suka Night. Suasananya ya. Tapi kalau untuk lagu atau lagu-lagu yang ada di albumnya Carly Rae Jepsen sendiri, mungkin nanti nyusul. Karena ini baru dua di antara 24 kan. Oke, ini dia Teman Pro 2. Rilisan dari mancanegara. Ada Carly Rae Jepsen.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Malam-malamnya kamu di Brew 2 di Palembang, teman terbaik kamu. Cuman Brew 2 udah dengerin belum lagu-lagu yang ada di albumnya Greasy Abrams? Jadi itu udah ada banyak banget ya lagu-lagu yang juga dirilis teman Pro 2 oleh si Greasy Abrams. Dan di antaranya seperti Hit the Wall, Look at My Life, ya teman Pro 2. Dan salah satunya juga yang mau aku spill buat kamu dari album terbarunya Chowder from Hell. Ini adalah lagu yang berjudul Good Reason. Udah dengerin belum sih? Ini mana sih backsoundnya? Sepi banget sih, kayak lagi di mana gitu. Oke, okay, jadi Good Reason ini juga salah satu yang kemudian dipilih ya oleh Greasy untuk jadi single terbarunya teman Pro 2 minggu ini ya. Dan sebelumnya tuh emang udah banyak banget sih kayak single-single yang emang dirilis, terus juga ada beberapa kolaborasinya kayak dengan Marcus Mumford, ada Justin Vernon, ada dari Bon Iver ya. Dan ada juga pacarnya ikut kontribusi sebagai penulis untuk lagu Imaginary Friend, teman Pro 2. Ya. Dan jauh sebelum dia ngerilis album Chowder from Hell ini, itu tuh emang sempet banyak banget kan fansnya tuh yang nungguin, terus nanya tentang kejelasan gimana dengan album terbarunya si Greasy ini, kok nggak ada kabarnya gitu. Tapi sempat di spill ya kemudian bahwa albumnya emang lagi digarap gitu tuan Bro 2, album ketiganya. Dan kalau ngomongin single yang satu ini juga emang dirilis bersamaan dengan perilisan albumnya bareng sama Aaron Dessner ya. Dan ini lagu yang memberikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi sebuah konflik asmara dan juga pertemanan. Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa relate, karena sekarang kita kalau dengerin lagu sebenarnya gak jauh-jauh juga ya yang relate banget sama apa yang lagi kita alamin, yang lagi kita rasain. Siapa tahu single yang ada di dalam album ketiganya Greasy Abrams ini relate banget sama kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

hari ini teman berdua from Justin Timberlake. Mungkin euforia Piala Dunia ini belum hilang ya teman berdua. Buka media sosial isinya masih warna merah semua. Spanyol ya. Atau juga penampilan para pengisi para headliner dari halftime show-nya Piala Dunia tadi pagi waktu Indonesia. Kayak Shakira, shining banget. Terus juga BTS yang akhirnya gara-gara penampilan mereka di halftime show itu, mereka memecahkan rekor untuk pencarian tertinggi di Google loh teman berdua. Jadi langsung pada searching tentang BTS, nyari siapa tuh yang pakai jaket ala-ala anak motor. Siapa yang pakai jaket hitam itu, siapa yang pakai kacamata hitam. Terus juga penampilannya Madonna bareng sama dua legendnya sepak bola, Ronaldinho dan juga Ronaldo ya teman berdua. Dan enggak ketinggalan dari Justin Bieber dong di situ. Karena ini perdana, istirahat turun minum, kok ada nyanyi-nyanyi, kok ada penampilan. Karena ini juga sebenarnya untuk penggalangan dana ya dari Global Fund gitu loh teman berdua. Jadi bukan karena kurang kerjaan banget nih Piala Dunia di Amerika pakai acaranya nyanyi segala. Enggak, bukan ngikutin Super Bowl juga, tapi ini memang tujuannya untuk charity ya teman-teman berdua. So, para pengisi acara enggak dibayar sama sekali. Pun mereka juga dibayar, itu tuh diserahkan untuk amal itu tadi, dana pendidikan itu tadi. Jadi sama aja mereka enggak menerima bayaran kan. Dan kita balik lagi deh, masih ngomongin seputaran Piala Dunia karena ini pertama kalinya. Ada lagi yang pertama kali nih. Dalam sejarah Piala Dunia selama 96 tahun, FIFA ini secara resmi ngenalin yang namanya World Cup Championship Ring. Waduh, ini adalah simbol penghargaan bagi si juara ya. Nah, kali ini salah satu hostnya yaitu Amerika Serikat merasa bahwa ini adalah sebuah tradisi yang terinspirasi dari olahraga besar di sana seperti NBA dan NFL ya, yang udah lama ngasih cincin khusus untuk para pemenangnya. Jadi netizen pada bilang, wah ini sangat Amerika sekali ya. Dan Spanyol ini jadi negara pertama yang dapat kehormatan tersebut setelah mereka memastikan juara Piala Dunia 2026 ya, setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak extra time di final pagi tadi waktu Indonesia. Nah, momen pembagian cincin ini juga dibagikan langsung oleh Presiden FIFA melalui akun media sosialnya Gianni Infantino ketika dia ngasih cincin sakral ini ke Kapten Timnas Spanyol, Rodri. Dan ada 30 cincin edisi juara yang dikasih ke para pemain, pelatih, sama anggota staf penting tim Spanyol. Jadi terbatasnya 30 aja. Dan tiap cincin ini dibuat secara khusus sesuai ukuran pemiliknya dan punya nomor seri individu. Tapi si Rodri pakai langsung muat loh. Dan ini bukan sekedar aksesori biasa ya. Jadi cincin ini dibuat pakai material premium. Wow, emas 18 karat, 89 berlian, 36 safir. Desainnya juga dibuat spesial. Satu sisi nampilin trofi Piala Dunia FIFA, sementara sisi lainnya tuh nampilin identitas negara pemenang. Nah, selain versi khusus untuk juara, FIFA juga ngerilis koleksi terbatas untuk publik dengan total produksinya sekitar 2026 cincin yang dijual seharga 200 juta rupiah. Sekitar gitu ya.

ya. 200 jutaan lah pokoknya. Siapa tahu ada yang mau bikin cincin tunangan atau mau kasih hadiah spesial gitu, bisa lah cincin ini. Mungkin kamu beruntung di antara 2000 orang lainnya Tuan Prodo, karena edisinya hanya terbatas ya, sekitar berapa? Tadi 2000-an lah ya yang dijual, sekitar harganya 200 jutaan. Dan nantinya ini mungkin tidak hanya akan berakhir sampai di Amerika aja, bukan karena di Amerika punya tradisi pemenang kayak NBA, NFL ada dikasih cincin pemenangnya ya, terus nanti ketika tuan rumahnya Piala Dunia berikut bukan di Amerika, terus nggak ada lagi cincin ini. Katanya sih FIFA masih bakal terus ngasih championship ring ini ya buat tiap negara yang jadi juara Piala Dunia gitu. Jadi perdananya di Amerika. Oh, banyak juga sih sebenarnya yang perdana-perdana di Amerika ini ya. Pertama kali ada halftime show, terus juga ada ini ya, ada apa sih? Oh iya, sama ini. Semua gelar terbaik itu dipegang sama si Spanyol, teman Pro 2. Wah, apa para pemainnya itu juga pegang, dapat tuh banyak banget trofinya. Jadi itu sih kilas balik untuk euforia dari perjalanan Piala Dunia yang aku yakin banget mewarnai timeline kamu sepanjang seharian ini ya, teman Pro 2. Mungkin nanti besok udah bakal mereda pun, kalau belum mereda ya bayangkan aja 16 tahun nunggu buat jadi juara. Nah, kalau yang satunya lagi mungkin juga belum bisa ya merelakan sedikit lagi, padahal kenapa ya bisa cuma pelongo-pelongo aja di babak final seperti ini.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

ke Juli dari MB Zero teman Bro 2. Ya, sesuka apa kamu sama bulan Juli? Suka karena mungkin banyak aktivitas yang menyenangkan yang kamu lakuin ya selama bulan ini, atau bulan ini juga ngebawa kamu dengan pengalaman Piala Dunia ya. Salah satunya tim favorit kamu yang berhasil meraih juara atau yang pada pulang duluan. Tapi aku suka sih lihat gimmick-gimmick Piala Dunia kalau di ini media sosial ya. Apalagi yang kayak dibikin POV dari tiap-tiap negara gitu loh. Aduh, sangat menghibur sekali. Dan asli sih satu bulan lebih loh nonton Pro 2, kita tuh disajikan sama drama-drama, kejutan-kejutan. Ya kan? Pasti ada kejutan. Yang tadi dikira tim ini yang bakalan menang, yang bakalan lulus, ternyata enggak gitu. Masih banyak banget sih kejutan-kejutan yang gak bisa dilupain, yang bakal dicatat dan akan diingat dan diulas kembali 4 tahun yang akan datang teman Pro 2. Karena pastinya semua hal yang terjadi saat ini nanti bakal menjadi apa ya, sesuatu yang akan dijadikan titik acuan juga sih sebenarnya. Oke, kita lihat Piala Dunia 2026 kemarin, wes. Ya, akhirnya ini jadi bukti juga sih sebenarnya, bukan cuma untuk perhelatan Piala Dunianya, tapi para pendukungnya Tuan Pro 2. Wah gila sih, aku sempat lihat juga ternyata di beberapa kota di Indonesia, banyak sih di banyak kota di Indonesia, itu tuh sampai pada konvoy loh. Konvoy naik motor, naik mobil, pada pasti bawa bendera, pakai baju dengan warna senada bendera negara yang didukung. Bahkan ada yang sampai gak temenan dulu untuk sementara sama temennya, gara-gara itu tadi beda pendapat ya. Apalagi pas yang ngedukung tim Belanda tuh, yang paling duluan banget pulang kan. Jadi tuh yang udah stop diam dulu sampai mungkin hari ini udah pada baikan belum? Udah ya, udah temenan lagi ya. Dan ini juga sebenarnya jadi bukti kalau sepak bola tuh bisa menyatukan semua. Ya, sepak bola bisa menyatukan semua teman Pro 2. Yang tadinya gak kenal jadi kenal, nonton bareng. Terus juga mungkin saling bantu ya teman Pro 2. Bantu untuk apa? Ya karena ngedukung tim yang sama kan. Ayo kita bantu, kita bully mereka. Nah ini dia nih. Tapi yang kemarin sih bukan bully kalau yang aku lihat sih sebenarnya ya. Tapi kayak ya saling adu, karena di dalam sepak bola Piala Dunia kali ini itu emang ada beberapa pemain yang sepertinya tidak akan dilihat lagi pada Piala Dunia yang akan datang kan tahun Pro 2. Itu sih makanya itu yang jadi satu gimmick yang paling seru juga. Cuma rencananya nih, kamu tahu gak? Rencananya, ini kan kalau Piala Dunia tahun ini kan diikuti sama 48 negara untuk pertama kali. Nah, ada wacana dari FIFA ya, kalau nanti Piala Dunia akan datang, itu bukan lagi 48, tapi 64, bayangkan. Kalau emang terrealisasi 64 negara, kemungkinan besar Indonesia kayaknya bakal masuk deh teman Pro 2 ya. Semoga Indonesia nanti di Piala Dunia 2030, kalau memang ya 64 negara, yakin deh, yakin Indonesia pasti bakalan masuk teman Pro 2. Supaya kita nggak selalu ngedukung negara lain, tapi ngedukung negara sendiri di Piala Dunia.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

menyapa kamu di RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Jadi Aditya, teman Pro 2. Emang paling nyaman ya kalau kita tuh punya tempat yang menjadi kita untuk pulang, yang selalu kita rindukan, yang selalu ada buat kita ngadu. Tuh dia tuh, itu tuh. Bukan ngadu yang kayak gitu. Itu yang disebut dengan sombar. Ya, sombar dalam artian ya tempat buat kamu berlindung gitu ya, teman Pro 2. Dari teriknya dunia, dari hujan yang turun mungkin, atau sekedar untuk beristirahat. Wis. Apa kabar hari Seninnya, teman Pro 2? Hari ke-20 bulan Juli dan udah 7 bulan hampir ya kita di tahun 2026. Banyak banget pasti hal-hal berat yang udah kamu laluin. Pun kalau tidak, bersyukur ya. Kalau iya, ini saatnya ngasih self reward dulu deh buat diri kamu, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu adalah anak muda yang dilanda stres ya. Tapi emang anak muda sekarang itu gak pernah ragu-ragu kalau ngasih self reward buat dirinya sendiri walaupun lagi krisis keuangan loh. Beneran. Karena ternyata teman Pro 2 sekarang tuh udah jadi ritual ya, yang namanya self reward. Jadi buat diri sendiri, udah habis kerja capek, udah ngerjain tugas numpuk capek, udah ngerjain tugas dijajarin juga capek. Ya bukan cuma yang ditumpuk, yang dijajarin itu juga capek. Atau mungkin hidup lagi gak baik-baik aja, jadinya stres, yang akhirnya ngerasa kayak butuh sesuatu deh buat healing. Healing adalah self reward. Okay, boleh banget ya. Tapi ingat, gak harus selalu mahal, teman Pro 2. Karena sekarang kita tuh kalau yang namanya self reward, okay, check out belanjaan dulu. Ya walaupun hanya kayak perintilan-perintilan yang lucu, yang lebih mahal ongkirnya mungkin, atau mau jajanan enak, entah yang kekinian atau yang udah lama gak pernah kamu cicipin karena harganya agak lumayan ya. Atau mungkin yang lagi pengen ngopi, pengen beli sesuatu sambil bilang, gak apa-apa kok, aku pantas beli ini. Atau sekedar beli ayam geprek 12.000, gak apa-apa, aku pantas dapetin ini gitu ya. Pengen self reward gitu loh. Soalnya kamu tuh gak pernah mungkin beli makan di luar gitu. Jadi ketika ngeluarin 12.000 sekalipun buat beli ayam geprek, itu kayak yang gak apa-apa lah, aku pantas dapet ini. Terus selama ini juga aku selalu makan apapun yang ada di kosan gitu, makan apapun yang ada di rumah gitu. Jadi sesekali pengen banget gitu self reward dengan beli makan di luar misalnya. Nah, masalahnya kebiasaan ini biasanya tetap dilakuin sama anak muda sekarang walaupun kondisi keuangannya lagi krisis banget. Alhasil, stres karena halan itu bakal berubah jadi stres karena saldonya mengering. Saldo rekeningnya berkurang dong. Jadi sebenarnya ada yang perlu diperhatiin juga sih sebenarnya. Ketika weekend atau pas lagi weekdays kayak gini, kamu mau self reward biar gak terlalu ramai banget ya. Atau emang karena burnoutnya tuh pas lagi di weekdays, jadi pengen makan makanan favorit, pengen jalan-jalan, atau sekedar punya waktu buat diri sendiri, itu juga boleh banget, teman Pro 2. Dan gak harus mahal-mahal, gak harus bikin dompet kamu sampai jadi nangis. Ntar kamu sama dompet kamu nangis bareng deh, ya. Jangan sampai yang tadi awalnya mau healing, malah stres pas lagi buka mobile banking.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Roni Parwilian emang gak pernah gagal sih ngebawa perasaan kamu dalam lagu yang dinyanyiin sama dia, teman Pro 2. Ngomongin perasaan kamu malam hari ini, emang waktunya sih buat ngeluarin semua ya yang pengen kamu tumpahin deh, udah kamu tahan-tahan mungkin sejak tadi. Seharian ini ditahan dulu biar profesional. Sekarang saatnya buat diledakin. Oh, bukan maksudnya dilampiaskan kepada orang yang tidak tahu apa-apa ya, tapi cukup dikeluarkan misalnya melalui sebuah tulisan, tapi bukan postingan di media sosial ya, tulisan. Yep, the real nulis ya teman Pro 2, nulis. Nah, kalau zaman dulu kita zaman dulu lagi, orang tuh suka banget nulis kan, kayak Dear Diary dan lain sebagainya lah ya. Nah, sekarang juga bisa kok teman Pro 2. Tapi ya, ini unik banget loh. Unik dan agak-agak serem sebenarnya. Kamu tahu enggak film Harry Potter? Jadi ketika Harry Potter yang keberapa ya? Yang kedua. Kedua ya kalau enggak salah. The Chamber of Secrets deh kalau enggak salah ya. Nah, di situ ada cerita tentang sebuah buku harian ya, buku hariannya Tom Riddle. Nah, jadi buku harian itu kamu tuh bisa nulis terus berkomunikasi dengan buku tersebut gitu. Jadi apa yang kamu tulis, kayak misalnya hello, kamu siapa, ini aku gitu kan, terus nanti dia bakal muncul tulisan balasannya ya. Oh, hai kamu, bagaimana perasaan kamu, apa yang kamu mau gitu kan hari ini misalnya, kayak itulah ya. Jadi itu kan di filmnya seperti itu teman Pro 2 ya. Tapi ternyata dalam dunia nyata kamu bisa loh punya buku kayak gitu. Jadi ada developer AI namanya Maxim Rivers. Dia ini memamerkan sebuah demo namanya Fable. Jadi Fable ini bisa bikin kamu mendapatkan pengalaman menulis di sebuah tablet yang terasa seperti buku hariannya Tom Riddle di Harry Potter. Jadi cara kerjanya mudah sih. Kamu cukup nulis di tablet ya, pakai stylus pennya itu. Terus kamu tinggal nulis, ya nulis seperti nulis biasa. Nanti perlahan-lahan tulisan kamu tuh akan memudar ya. Dan beberapa saat kemudian AI-nya bakal ngebalas sama tulisan tangan juga yang langsung muncul di halaman digital tersebut, seolah-olah emang bener-bener itu adalah tulisan balasan. Jadi sebenarnya formatnya gak beda jauh, kayak kamu lagi ngetik, ah, hai aku ini gini, nanti muncul balasan gitu kan sama AI, kayak kamu berkomunikasi sama AI lah, sama chat GPT kayak gitu. Nah, bedanya dibandingkan kamu chat dengan AI melalui kolom percakapan, Fable ini bakal terasa jauh lebih personal, natural, dan imersif. Karena itulah banyak yang menyebutkan ini adalah gambaran gimana kita bisa berkomunikasi dengan AI di masa depan gitu loh teman Pro 2. Wis. Tapi mudah-mudahan sih ini bukan death note ya, kayak kamu nulis sesuatu, kejadian, peristiwa gitu, atau bahkan nama seseorang dan nanti bakal ada kejadian. Serem ah. Ini hanya sebuah AI yang dikembangkan oleh seorang developer sih teman Pro 2. Ih, seru banget. Enggak tahu deh apakah nanti dia bakal muncul dalam sebuah aplikasi fitur kayak gimana ya. Mungkin kamu bisa searching juga sih teman Pro 2 lebih jauh gitu tentang Fable ini. Jadi kamu bisa nulis, tapi berarti syaratnya adalah kamu harus punya stylus pen ya. Nah, kalau misalnya kamu juga termasuk yang udah lama gak pernah nulis pakai tulisan, dalam artian nulis-nulis bener, nulis pakai tangan ya. Nah, ini sebenarnya juga kayak bisa melatih kamu loh teman Pro 2 yang udah lama gak pernah menggunakan jari-jari kamu buat nulis karena saking asiknya ngetik-ngetik-ngetik-ngetik aja. Dan mudah-mudahan sih ini bisa bisa terjangkau lah buat siapa aja yang emang pengen nulis gitu. Bukan cuma nulis diary ya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 RRI Palembang.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Broadway. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Broadway. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 21 Juli 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya kehadiran buat kamu dengan Spada yang lebih tematik lagi ya. Hari ini dalam rangkaian moderasi beragama akan aku hadirkan juga buat kamu pastinya ya. Pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

حمده فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد انظر ما قال ولا تنظر ما قال lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa, hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini, teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya, hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh, doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi. Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah,

0: Beliau pernah mengatakan, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia." Tentu, pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate, dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadi sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Teman terbaik.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Itulah dia teman pro 2, jadi jarinya gak usah jauh-jauh karena aku tuh di sini loh nemenin kamu ya. Apalagi nemenin kamu yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Pro 2 FM, yes, ada aku. Ada yang masih nyari gak sih? Oh jangan dong ya. Jadi ceritanya ada Resti Chandra nemenin kamu semua di Pro 2 FM dan pagi ini seperti biasa ya. Aku tuh bakal update kabar-kabar terkini, terus juga aku bakal ajak kamu mantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya juga buat hari ini ya. Dari BMKG Sumatera Selatan, jadi biar relate banget sama kamu yang punya rencana sih. Banyak banget sih rencana pagi, biasalah ya. Mau ini, mau itu, kesini, kesitu, kesana, segala macam. Tapi kira-kira di teman pro 2, kira-kira ya, apakah memang hari ini cuacanya bakal relate sama kita-kita? Atau jangan-jangan, wow, bertentangan nih. Kemarin sih sempat hujan tipis-tipis banget sore, terus intensitasnya sangat ringan, nggak lama. Aku ngerasa kayak gitu. Cuman nggak tahu ya kalau di daerah kamu seperti apa nih teman Pro 2 kira-kira ya. Nah, gimana kalau lebih lanjut lagi kita bakal cari kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya ya, yang dipersembahkan langsung oleh BMKG Sumatera Selatan. Tapi nanti nggak sekarang sih. Aku tuh sengaja masih nyimpen-nyimpen infonya biar kamu nunggu dulu ya. Aduh, kalau untuk sesuatu yang spesial kan emang harus sabar menunggu ya kan. Sekarang aku mau play Noah buat kamu spesial teman Pro 2. Kasih report sama aku dong paginya kamu seperti apa nih. Melintas di kawasan mana? Padat merayap atau B aja versinya kamu? Kasih tau sama aku ya di WhatsAppnya Pro 2 FM, boleh di 0816-1106-916 atau bisa banget juga kamu ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital.

0: sih? Mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.